89,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Leto, ruang rindu kita bertemu. Kalau lapar, bertemu di tempat makan. Rajang semang, dumun semeton. Sane wau minap niki nyarengin Gus Gandhi. Niki wau mentilar 3 menit niki nge saking galah kutu semang. Kari wenten galah niki nyarengin ring 087-808-5993 utawi ring Fox Radio Mobile aplikasi. Sedurung Gus Gani ngelantur kenten niki nge niki Gus Gani jagi ngodar rumun niki kok perakhiran cuaca arus lalu lintas kenten niki nge saking peta digital niki ring wewidangan margi Padang Luih niki sampun wenten kebat kepadatan niki sementon nge. Nah niki ring sepanjang margi Gatsu dari barat sampai ke timur niki lancar-lancar ke manten. Nah sekali biasa niki ring perempatan kenten niki nge sampun pas ke macet niki. Nah niki ring wewidangan Sanur sementon dua arah niki dari simpang Sanur nyantos ke simpang Titi Bande utawi niki saking Ide Bagus Mandre nyantos niki ring simpang Sanur niki ke Cingain Gus Gani niki padat pisan semeton ampun macet niki genten ge alon-alon ring margi manten niki sabar-sabar ke manten yening ring wewidangan Kute lan sekitarnya ini terpantau sih driki kari lengang niki semeton. Kecuali niki ring wewidangan ring Nusa Dua kenten niki nge ring Kuta Selatan niki terpantau niki ring beberapa titik taler sampun mulai padat merayap niki nge. Rajang dumun niki semeton sane sampun saya age jagi kegenah pekarian kenten niki ingetang cek dumun kelengkapannya ini mangden nenten-nenten sane ketinggalan Gus Gani jagi salam sapa dumun niki. Salam sapa semeton. Sapa-sapa dumun niki semeton sane sampun nyarengin kenten nge wenten loh canis tri kenten niki ngarsa tembang ST12 sane aku masih sayang kon niki nge sampun saya age wenten dalar niki mok kadek wati ring wewidangan brau niki sampun nyarengin lo varian perpisahan termanis sampun Gus Gani siage yang kenten niki nge sane liana niki kayaknya sabar dumun malah jebos Gus Gani lanturang mewali.

0: Waktunya Zona Indonesia. Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: hati-hati ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Fox Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sangat Sangat. Adu. Marion Jola Semeton yang sudah membawa perjalanan kita di 15 menit lepas dari 8 pagi. Menyapa dulu buat Semeton yang pagi ini sudah ikut gabung ya. Ada Ari Zeren di kawasan Gunung Guntur. Terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini. Terus ada Nini Zeren juga di sana. Ada Semeton Fox juga ya, Agung Haji Apple di kawasan Padang Sambian, Bli Madi Hendra juga di Desa Tuamarga Tabanan. Ada Wayan Lastri juga, terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini dari Tabanan. Terus ada Pak Gung Ngurah di Dalung, terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini. Jalan-jalan kemana itu Pak Gung? Wah, kayaknya ada sibuk sekali kayaknya ini ya. Beli Dek Mas Panjul, terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini goreng. Rahayu Beli Gus Gandhi, Rahayu nyene sekenan Rahayu makanan, Rahayu tetangga, atau Rahayu dagang tipat di sebelah nih. Ada jangan hidang ngopi nuwun beli deh gendan nih banget tips niki ngopi pang meklut lah uyah jangan nakilo. Tapi kian beli deh kal nganggu minyak balur sangat-sangat sih gitu. Ingetan niki harus nganggu produk ane asli nge sampunan nganggi produk palsu mabinan produk sane asli wenten foto babi Bambang Pranoto lan wenten kalih produk herbal teranyarnya ini Semeton nge sangat-sangat klasik utawi sangat-sangat ultimate pindah ke produk sani lebih ultimate. Nah untuk informasi sejangkapnya ini Semeton baik harga terus reseller distributor lan sejangkapnya ini niki rawin kemanten Instagram @sangasanga_bali miwah website resminya ini balihealingwheel.com lan sangasangaofficial.co.id. kalau Semeton memang masih sayang segera katakan sebelum janur kuning melengkung.

Ini semeton. Jagaeng dingin ya cara di Bedugul lah cara niki semeton. Aduh jadi ingat niki waktu siaran di Bedugul yang Rajang Semang dumun niki semeton. Sana sampun nyaringin kenten niki nge nyaringin kijel kada niki Agus Gani negak ge niki siaran. Wenten Ibu Made Warni cantik niki ring wewidangan. Pengosekan niki sampun nyaringin kenten nge. Tembangnya ni tua-tua keladi kone niki sakeng Anggun genda niki male jebos Gus Gandhi jagi putarkan sabar ke manten dungu niki wenten taler jelah kuna niki beli dek raden suksema niki nyarengin kone Agus Gandhi nunas tembangnya ni gabung ke manten kone niki pangsing ruwet kone penyiare pedalem gitu nih. Yang kini je niki pendengar cek nau niki penyiare. Ngopi dumun ngopi wentan taler niki Tika Saraswati ring wewidangan Denpasar tembangnya ni Anji kone niki nge saking Anji sana memurni dia kone niki spesial untuk dia yang ada di sana bersama dia yang selalu ada dia di mana. Salamnya happy birthday kone niki buat Ayu Pra kenten karena tiang Ayu Supra niki aran. Buat Ayu Pra untuk Mawar cepat sembuh. Udah tak titip obat lambung kene niki segudang kenten ge. Aduh wet ya sane metimpal aja Tika niki. Aduh, nah yang penting happy sing itu Tika nge. Yang penting happy, yang penting ada dia untuk selamanya kenten niki. Main nek mending malu.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia. Berlibur di belahan utara Pulau Bali
1: pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
0: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
1: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
1: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362 41775. Sekali lagi di 0362 41775.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal, namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya, sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan. Lawan.

Ngomong-ngomong, Semeton, kapan terakhir kali mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri dan juga kepada orang-orang yang telah membantu Semeton, ataupun sekalipun kalau Semeton bisa ya mengucapkan terima kasih kepada orang yang mungkin ya, mungkin berbuat negatif pada Semeton. Ya karena kenapa mengucapkan terima kasih? Karena dia ya, kita bisa menjadi introspeksi di diri dan tahu ya di mana kelemahan kita. Jadi bisa jadi lebih baik lagi. Ya, bukan begitu Semeton? Tapi kalau Semeton pengen tahu yang namanya khasiat dari buah mengkudu ya, jadi jangan langsung dibuang Semeton. Kalau di Bali mungkin lebih dikenal buah mengkudu ini dijadikan rujak ya, itu enak banget. Gus Gani juga salah satu penikmat buah mengkudu Semeton. Nah ternyata buah mengkudu ini memiliki beragam khasiat Semeton, bisa meredakan nyeri dan juga peradangan seperti halnya karena ini bisa karena ya buah mengkudu ini memiliki sifat anti radang yang membantu mengurangi nyeri sendi, encok hingga meredakan yang namanya gejala tidak nyaman saat menstruasi. Terus ya buah mengkudu ini juga bisa meningkatkan sistem imun Semeton. Kenapa? Karena buah ini memiliki kandungan fitokimia dan vitamin C yang cukup tinggi ya, bisa membantu yang namanya menangkal radikal bebas dan tentunya memperkuat daya tahan tubuh. Selain itu bisa juga nih untuk Semeton yang memiliki permasalahan dalam gula nih Semeton ya, buah ini bisa membantu mengontrol gula darah ya, karena ekstra atau rebusan mengkudu dipercaya membantu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Nah kalau Semeton mau mengontrol keuangan, tanya ke pakar ekonomi ya, jangan makan buah mengkudu, salah itu Semeton. Aduh, ya Semeton, Niki Gus Gani rangkum dari alodokter.com dan Gus Gani juga mengucapkan selamat pagi untuk Semeton Fox yang pagi ini ya sudah ngopak kemana Niki gayanya sing calling-callingnya Niki tiang uli das lemah uli konen membuka radio nih Niki bemirengin konen Niki. Rajang sama Niki benten ke citra ring mobidangan Bangli kan, dan ingetan minum obat Niki ampunang lewat Raina Niki minum obat kan, dan Niki ya, takutnya kambuhnya Niki pedalam Niki Bupati Bangli Niki ngurusin ke citra mantan Niki ulian nyesap minum obat Niki.

harus patutnya kita syukuri, baik yang namanya positif, negatif, kurang lebih ya nak baling orang irage sebagai jeleme gone niki semeton. Jeleme jelem lah harus kita syukuri, apalagi kita sudah berpasangan gitu aja gone semeton. Dedi melah-melah negen kede inget bahagia gitu ningetang masih niki jelene gendan ge. Melah-melah ni insaf ngajak pisang ke jag di jelek-jelek ni perjani obat abitu niki mekejang alia. Benten Pak Yoga ring canggu ring semangi mangkin niki sampun sarapan sup kepala ikan niki ikan apa tu ikan sapu-sapu sana ni. Wenten daler niki Bu Sekaryani ring kebo iwe niki request kotak kone niki pelan-pelan saja nggih ampunan niki ngebut-ngebut ring margi napi malih ring perempatan niki yen perempatan niki ngebut-ngebut bahaya niki opake aja pak polisinya niki. Aduh, nah coba Gus Gandi rarah dumun niki malih aja bos kendan niki nge yening wenten Gus Gandi jadi putarkan kendan nggih. Wenten talar niki cok Gus Permana ring semengi mangkin sani sampun nyarengi niki rahajang beraktivitas kaya manten. Wenten Pak Adi Pego niki ring sesetan ring semengi mangkin sampun ngandong cucu niki pecek ganteng niki nambah bensin pak. Nambah nabi niki nambah istri nabi nambah nasi niki. Nu ganteng tuh Pak Adi nu ganteng bani sani nambah bensin. Wenten ini Gustaz sama niki sampun nyarengin ring pembidangan pemedilan salamnya kone niki untuk anak lan cucu nini mugi satek kena rayu sarang Gus Gandi rahajeng tugas ke manten niki nge wenten daler nih. dan malu aja gede bagaimana mana Gus Gandi nak nambah kone. Cara nak medar kan niki nambah kan niki. Wenten tu seri ring Bangli sukses niki sampun nyarengin kone niki nge sementara Bangli kota niki tak hujan oh berarti sing berarti nang niki ngire ngewedang atau ngeteh dumun salam makedekan manten nggih karena tiang salam pis satu tali niki pang bener pan ngendengang 5. Blikus Widiantara niki request lagu Domino judulnya Siapa Yang Pantas nggih sire kada niki coba mesiut dumun niki nyana nih menang tuh bani pantas niki.

dapatkan uang ini. Adik kamu udah nelak, udah nge-gitu meton. Tuan kerasa sama Tuan, gue segani jagi mempamit demu niki malah jebos nampak renggalah dasi semang niki. Banyak pada berprotes niki jengin-jengan lagi mulih kan niki penyiar nih. Aduh, punapi sama Tuan. Sampun ke sama Tuan mengawali hari dengan berbahagia, len gue segani mengawali hari dengan yang namanya sarapan sama Tuan. Yang berbahagia niki gue segani pakai mengawali hari, jangan teng sore niki sing makan tadi. Karena sudah berbahagia selalu kon. Rajang niki sementan sane sampun nyarenge niki wenten Nini Desi Aditya kene niki nge sanga-sanga sing ada lawan Gus. Gitu kon niki selamat bertugas Gus Gandhi sehat rahayu selalu niki. Taler wenten Mbok Yastini ring semengi mangke niki kari jalan-jalan kon niki nge. Wadah orang milu sih pangsing megai gen gain Gus Gandhi nih sing tadi nak khusus ibu-ibu. Eh jangan salah Gus Gandhi tinggal salukin wig gen aja Bandung. Jeng pasti kadene ibu-ibu nih. Becocok dengan ibu-ibu PKK kan ini. Request lagu kan ini ungu nih malah jebos kentan niki nih. Wenten Mang Ming niki ring wewidangan tulikup selawan sepan gone niki berhenti berharap muja berhenti berharap yen berhenti berharap berarti bisa ada gairah hidup niki. Adi jak ngendah hati niki. Harus kita itu hidup harus terus berharap genten niki nge. Tentunya berharap yang positif, berharap mendapatkan reward niki sanga-sanga genten niki kan lumayan man 35 juta rupiah atau bisa mendapatkan umroh gratis niki semeton. Ampunang dutine mok Mang Ming niki jak berhenti gone niki berharap. Kini kan pendengar ini cara mau Mang Ming jadi makin stres pun niki penyiaring, bedek-bedek nagi ngambul, bedek-bedek ngambul kan niki.

0: Dunia Zona Indonesia. Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: 99,3

berharap ya, mengharapkan sesuatu yang kita inginkan tidak juga kunjung kita dapatkan ya, sudah segala doa sudah kita panjatkan tapi harapan tersebut masih jauh panggang daripada api. Lebih baik ya kita lampiaskan dengan cara yang positif. Caranya seperti apa, Gus Gandhi? Mari kita makan-makan sepuasnya. Bila perlu, traktir Gus Gandhi. Siap menghabiskan menu yang ada. Ya, sekan ini sementara. Nanyan jenawang. Ija Gus Gandhi traktir. Mai jani OTW. Kadong nih sedang galau semengan. Gitu nih, ini. Galau semengan. Nah, langsung ke mantan semeton ke

anak genda niki nggih. Nah, dari ki wenten genah sanesida nampung kutus tali diri sama ton. Miwah cocok kayaan piknik sareng keluarga utawi hanya ya sedang santai melepas penat, melepas rasa galau niki langsung ke manten ke Mangulango Lake Resto. Mangulango Lake Resto niki semeton nggih kesarengin keluihan danu bage sake ngesanga-sanga.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia. Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sangasanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sangasanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sangasanga, sing, ada lawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sangasanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sangasanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sangasanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sangasanga Sing Ada Lawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga Nano sampai ku mati, yang sudah membawa perjalanan kita di 33 menit lepas dari 9 pagi. Mau menyapa kembali semeton yang sudah ikut gabung di pagi ini ya, ada Ibu Ayu Subak Dalam katanya. Nggih, kekep apa nih? Kekep tekep nasi pas nyakan di paun Gus Gandhi. Nah, tawang beniki niki kelahiran tahun kude niki. Nuansa bening sampun iwau niki. Nggih, demogi jeneng enten terlewatkan nggih dan nggih. Peka abi suksema niki sampun nyarengin dingin-dingin awake kendan niki nggih. Selalu balurkan minyak sanga-sanga niki peka amon suba merasa dingin-dingin awake kendan niki nggih, tapi ngetang awak pedidi kendan nggih. Dah awak anak le niki yang ngono ukuran niki gede ga ini niki. Aduh, pekak tiang niki nak mula agak anuan dek niki. Wenten Yan Burari ini suksema sampun nyarengin kendan niki nggih. Amun dingin sapute kone tinjak ye. Yen sapu tinjak kan sing mesapu dadene niki ulung ye. Kengken niki. Jeng buleng enak niki. Wenten Pak Yan Sena, ring Mas Bedulu niki nggih suksema sampun nyarengin. Talar belian gen niki nggih ikut gabung Gus Gandhi. Ikutan aja lagunya terserah Gus Gandhi kone niki nggih. Suksema niki sampun nyarengin beli kopi kurawe niki. Sampun nyarengin, selamat pagi kone niki dari RAN Malaysia Bos niki Gus Gandhi jagi putarkan. Nggih, kangge dumu niki makeh pisan niki sane nyarengin genda niki nggih Malaysia Bos Gus Gandhi jagi putarkan. Wenten dalar niki semeton Fox sane ring wewidangan napi niki nggih hijrah kudu ilang nih. Morustini suksesmu niki sampun nyarengin. Wenten beli ketut Ana Putra Seribu Rajang Semeng Gus Gandhi Andong Ubud nyarengin kone niki Uli Pidan niki. Agak sing lanjut tanggus Gandhi ngomong niki. BCL kone niki ya, nge coba Gus Gandhi cingain dulu niki nge. Wenten dalar niki niki jelah kone niki Nanang Janu Reng Bangli metakon dek Gus Gandhi. Gus Gandhi ini sebenarnya paling ngengken niki. Nah, paling bagus lah jelas jawabannya niki. Saya mungkin paling jegek niki. Paling wayan ketut nengah apa iluh kone borain paling bagus biyen niki metakon ae cek bengkung aja niki. Nah, spesial untuk Nanang Janu karena ini gaene agak berat diingetan niki selalu bawa minyak balur sanga-sanga ane klasik. Nah, ini klasik anggo ini cocok untuk Nanang nih karena kebanyakan negak ngabu alat berat gitu niki biasanya sering pegel dan kesemutan kakinya niki. Gunakan yang klasik niki jeg langsung top chair ngalilang pegel-pegelnya.

Nggih, sarang semeton Fox makasami niki sane mina wau niki nyaringin Gus Gandhi ring ambare genda niki nggih. Rajang niki wonten Marinawati beh jak tumben niki tengahi lonto niki nyaringin Gus Gandhi genda niki nggih mina jak sibuk gati niki. Wonten dalan niki gong biang rake suksema niki punapi gadre biang sampun nyaringin Gus Gandhi niki nggih. Wenten dalar niki Bliansu suksema ring seputaran kelungkung niki sampun nyarengin Gus Gandhi. Kesarengin dalar niki Mbok Kade Asih niki nggih ring kesiman tembangnya ni pasto ampun metilari wau sane morde tiosan genta niki nggih. Beli tu angga niki ring kusambe republik kone sane memorde napi niki sane napi mantan datos didole kone. Raja Semang beli Gus Gandhi niki wasane buah sabar kone niki. Wih nah kang yang bukeng kenang menasib badannya niki sing kita beli tu. Amun sing nasib badannya nah kudiang men genda niki pasrah ya buin. Wenten Pak Komang Chandra suksemu sampun nyaringin ring kubal munggu karang asem niki. Wenten ungu niki ampun medilari wau genda niki nge. Buat Gus Gandhi suksemu kayak mantan kone niki nge suksemu mewali.

99.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Gus Gani mau pamit dulu nih kingge. Sukses mebeli yong de sampun nyarengin Gus Gani talar pinaka penguntak nih kingge. Langsung ke mantan nih kesempatan yang mantan keuangan pengambure wantas jaga gawanyakan ke mantan. Kecuno muali benjang nih kesempatan nih. Langsung ke mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gus Gani mau pamit untuk para mesanti om. Santi, Santi, Santi Om, tumbuh jadi lebih baik bersama 99.3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Seng ada lawan. Ngarangan semeton di Gendeng Bali.
1: Om Swastiastu semeton Fox kesayangan Gus Windu tumbuh jadi ada spin di becik serengin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, Sanga-sanga Sing Adelawan. Semeton Fox kesayangan Gus Windu ngiring ramaikan dumun semeton Gendeng Bali atau segala sekitengah ring WA 087808 5 3 kali 993.

0: semangat full.
1: Fox Bali.
2: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: Fox Bali.

103,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan gue sini pun api gak terakhirannya mangkin semeton Fox. Semangat mekuli, semangat mekarya, ya di Aston gumi rem-rem mangkin semeton Fox. Ring garsu manten rem-rem napi mangkin niki ring wewidangan semeton Fox. Napi ke cuaca nih semeton Fox. Ngiring yuk gak terakhir telpon-telpon gue sini mangkin semeton Fox. Ring WA 087808 5-3x993. Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Naler sampun alali download piarsa yang terupi lagi yang geswindur yang Fox Radio aplikasi gending Bali ngantas galasi kita ngai semeton Fox nge uning ke semeton Fox wenten orti becek niki raus saking dunia ekonomi kerakyatan. Manut laporan saking bisnis Bali mangkin sampun wenten telung dasa kutus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sane wenten ring Bali tur saya gepisan beroperasi puniki ketargetan semeton Fox nyantos 100 duang dasa koperasi nyantos Juli kali tali 6 likur program puniki keabdian sida nguatin ekonomi desa mungkah peluang usaha nyantos kewantu ketahanan pangan masyarakat dadosnya nih kepungkur wekas perputaran ekonomi nenten cuma rame ring kota nanging taler hidup nyantos ke desa desa pekraman mawinan yening reng desa ni kesayan kuat tur mandiri Bali karepang side dados pacang kokoh saking akahnya ni reng pini sor semeton Fox. Nah punapi niki penampen semeton Fox sampun ke wenten koperasi merah putih reng desa soang-soang ngiring gatrain gosini semeton Fox ramaikan gening maling atas galas.

0: Inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar. Kenapa sih? Kelihatan capek banget. Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu ngiring mangkin teleponin Gus Windu. Semeton Fox yuk, sampun gala puniki semeton ring setengah solas nge teleponin Gus Windu mangkin ring WA 0878085 3x993. Oto kan wenten niki absen satu puniki pasti ke Bu Joni, Pak Joni saking udangan buana indah. Om swastiastu Bu Joni.
1: Swastiastu sanga-sanga sanga dalawan Gus Windu kesayangan. Punapi katro kena
0: kesayang. Yang kemantan Bu Joni sampun ngajeng.
1: Ampun yang sarapan gede Gus Windu.
0: Nggih.
1: Yang unas temang.
0: Napi.
1: Kenten karadange Gus Windu enten.
0: Nggih, enten megatre dumun.
1: Megatre serengke ami gong biang rato ayu kelinci dek jun wan supati tuti gitu.

0: Nini dari Biangkanang Komang Sedato Warsini Nisa Dua Sareng Bu Ratno Wangayo Gede Loh Ari Sembung Dek Pungki Pansudi Ditat Emma Kosami Gus Windu Rajang Tugas Om Sakti
1: Sakti Om Talar Wenten Geng Biang Rake
2: Sosiasi Dus
1: Password
2: sangat-sangat kena delawan
1: enggak napi tembang lemangkin
2: aku sidang ya
1: ngincen
2: saling gisi
1: enggak diurus magatre
2: magatre salam buat Joni sampun beling tiang di biang sana butuh boiwo yang saling beling ya.
1: Besan ngepleng di sini ki kemudian
2: deratna de ani
1: oke siram ale cutanya ini mah ke sami mantan nggih kemudian nggih bang degeles
2: nggih nanti ketemu sami guys nggih
1: sok sama kemudian nggih
2: sok sama segala om tan santi om
1: wentan ke male sama tan fox ane jagi arsen nyarengin Gus Windu sok sama terang Gus Windu majang reng sama tan fox ane sampun nyarengin reng WA nggih pun ke wentan Pak Dewa Buana saking widangan Klungkung Satre nggih buayan lasri saking widangan Blayu Tabanan pun ke telur wentan Pak Gongora saking widangan Dalung Pak Tupuro saking widangan Sesetan pun ke sok sama Pak Tu Megatre majang reng Engelika Putri ketan dari segini nasram Cak Mois Denari Putu Drupadi ketan Riasi Nyoman Suwasti ke Talar Wenten Beli Porong Boy nge Buleleng Dogen pun iki nyarakan Gus Windu Talar Wenten Desa Putu Soka nge Dayu Eka Cantik ring seputaran sidan gianyar nge Megatre manjang ring kesempatan Fox sarang sami naler wenten iki motor jumlo saking widangan Banjar Apuh Mawang Yan Bur Arni kesayang Gus ini saking widangan Kesiman Pak Yan sini saking widangan Mas Beduli pun kita lar wenten beli Made Hendra saking desa tua Marga Tabanan Gung Aji Apol saking widangan Padang Sambian seperti biasa pun iki manjang ring juru puluh sari Padang Sambian Bu Joni Pak Joni Buwana Indah Pak Wayan Sikete Kute Gung Kak Yudi Selan Gung Nindu Diris ring Padang Sambian Bu Made Warsini saking widangan Nusa Dua suksema bu deh beli tuangga saking widangan kusambeng deh taler wenten bu ajo saking tampak siring megatre reng keluarga tiang dimugi sehat lan rahayu astung kare nini gusta saking widangan pemedilan pun ke taler wenten bu made warni saking pengosekan ubud taler wenten iki beli congek nge saking widangan sukawatai taler pun ke wenten saking tulikup megatre inggeh punike niki siren niki oh beli ngurah endung nge taler wenten niki sirin niki sama tante nini bulan nge saking widangan mengui mbok jitu seri saking widangan kawan bangli suk semedahat sama tante fox ngiring lanturang maling yang tos galah siki tengahi kata disarangin ke suindu ring gedeng bali sendirang absen dumun ring WA 087808 5 3 kali 993 taler ring fox radio aplikasi gaskan.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: 081-933-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Demen ngalehnya mebraya Semetan Fox. Ngiring yuk ngalehnya mebraya Semetan Fox yuk. Teleponin go suidu mangkin. Ring WA 087808533 diolas niramaikan Semetan Fox yuk. Yuk yuk yuk. Dalar puniki wenten sering Semetan Fox kesayangan go suidu mangkin. Sami sani wenten ring WA. Ingin puniki wenten beli ketet Ana Putra Seribu saking widangan Andong Ubud nge Bu Maderawi saking widangan Padang Sambian Megatra Majang ring Semetan Fox sarang sami sarang timpal-timpal ring Garmen nge Dalar pun ke wenten Mbok Yastini Pak Mancandra sedata saking Munggal Bukarangasem nge Dalar wenten iki Bu Putu Mulyawati saking widangan Kenyeri nge Mbok Lohdani saking widangan Nusa Dua Talar sama Mbokku Megatra Majang ring Semetan Fox Makasami Talar nge Talar wenten Pak D. Armunanta saking widangan Pandang Getas Megatra Majang ring beli di APK Bapak Margarka Pak Suta Dek Debes Wayan Riris Wayan Rismawan ngirin nih teleponin ke sini Semetan Fox wenten Talar Anan Nanang Janu saking widangan Bangli Metro nge Mbok Hernawati Talar Talar wenten beli suara saking widangan pengosekan ubud mbok DAC saking widangan kesiman suksemedahat maka termajang rengi sematan Fox kesayangan maka sami nge talar pun ke wentan Bu Made Sudanti saking widangan sesetan Pak Putu Julio saking widangan tuliko pun ke talar wentan beli dek mas panjul nyaringin saking widangan belah batung nge Abah Waisal saking widangan samplangan pun ke talar wentan Bu Joni Pak Joni sapun wawu Pak Tut Pondok saking widangan sidem bunut bangli pun ke talar wentan Bu Mudri nge saking widangan batu bulan Suksema Semetan Fox Sami Sani sampun nyarengin Sani durung nyarengin Ngiring sarengin dumun Nyantos galas Siketengahi ring gendeng Bali Gaskan

0: Kunyit Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox diolas deh, semeton Fox diolas, teleponin gue sunu mangkin semeton Fox. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Semeton Fox kijer niki mina puniki sibuk pisan puniki nge taler puniki Gus Windu mau pekeling majeng ring semeton Fox kesayangan Gus Windu sampunang mangkin semeton Fox durung manjus nggih napi male wenten produk nyane saking sanga-sanga pun iki semeton Fox sane wenten pis akeh pisan iki produk nyane sane lebih kekinian terlebih lengkap inggih punika wenten minyak balur sabun bubuk sanga-sanga nggih nyantos ke skincare utamanipun ring minyak balur nyane ultimate sanga-sanga pugun iki migunang yang satu petang dasa bahan alami pilihan keracik khusus antuk ngeudar kenyamanan miwah relaksasi ring anggesari resoang-soang antuk sentuhan kembang lavender sane pacang ngewantu nenangang pikiran ke wawahin malih atau sensasi anget rikala ning ke balurangge. Kemasannya nisane modern, aromanya nisane segar, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sani sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten rauh semeton Fox ke Fox Radio Bali utawi ring jalan-jalan Gijatot Subroto Tengah 98 X Kota Denpasar utawi dados tumbas ring nomor puniki nggih 0819931001 02. Sanga-sanga sing adelawan. Moira Susiadi, Om Swastiastu. Mo
1: Om Swastiastu Gus Windu. Sanga-sanga sing adelawan.
0: Aromo kok tumben puniki mo Gus Windu kesepian manten niki mangke napi je kesibukan semeton.
1: Oke, biasane. Kenten. Biasanya kan tenyidang menek Gus.
0: Angge mangkir lowong puniki sepi malahan ngirin api tembang-tembang makin mau ira.
1: Tembangnya Budi Arse enten Gus.
0: Vincent.
1: Bahagia.
0: Angge durus magatre mo.
1: Magatre majeng ring mo Irinawati, De Ani cantik, De Afika, De Bikul, Komang Chandra, Bitur Adi, Mo Mini. Putu Drupadi, Mama Putri, Dong Tude, Moklu Satriani, Dayu Radmini, Bu Ayu Tewer, Aji Yongde, Bu Angelika Putri, Moktut Nariasi, Ana Putra Seribu. Cetut emang kesami Gus Windu.
0: Semua mau ira.
1: Semua yang tegala, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Beli deh Apika, Om Swastiastu, beli deh. Password.
2: Sangasing dalawan.
0: Pun api gak terus ada ngudiang ke mangken beli deh tumben puniki wawo nyaringin Gus Windu sampun tengahi.
2: Gatra gulam nih kisih Gus, wawo ngutangi.
0: Kenten gen api tembang nih mangken beli deh.
2: Tembang hujan-hujan wawo nih Gus.
0: Wenten megatra dumun.
2: Tene wawo sirap nih Gus.
0: Wawo wenten mau Ira Susiadi saking penebal.
2: Mau Ira Susiadi salam kenang ya, semua kalengan nih. Magatra majang Mok Mini Ase, Bu Joni, Bu Skaryani, Bu Ayu Kelinci, Pak Yongde, Pak Derere, Pak Yoga Canggu, De Ani, De Ratna, De Radain, Depi Sukaise, Angelika Putri, Mangmi, Putu Drupadi, Putu Jasiti, Mini Dania, Mini Nika, Dongcang, Cak Bues, Kede Amunanta, Komang Chandra, Bu Yan Nastri, Wayan Suketi, Dayu Giang Canang, Manjimi, Ketot Ari, Komang Sueti, Abah Waisal, Dek Nari, Ketot Nari, Dede Pongki, Pan Joni, Bu Joni, Pan Sudi, Ira Susiadi, cetak nama kasami beli Gus.
0: Angge, suksema. Suksema.
2: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.
0: Suksema telah ratu ranggo sini majang ring sematan Fox, sani sampun nyaringin ring WA, inggi puniku wentan beli dek suwane saking udangan pengasekan Ubud, Bu DAC saking udangan kesiman, ge, Bu Made Sudanti talar saking udangan sesetan, Pak Putu Julio saking udangan tulikop gianyar suksema dahar, beli dek Mas Panjol talar saking udangan belah batu, Abah Wacal Samplangan, Pak Tut Pondok saking udangan sidam mundut bangli, puniku talar wentan Bu Joni sampun wawu, Ibu Mudri saking batu bulan, Mbak Tut Naris kesayangan Gus Juni saking udangan noja kesiman, beli dek Pak Sa saking merpati monang manik suksema dahar, talar puniki wenten Mbok Kembar Aryani saking udangan Selumbung A3 nge megatra majang ring keluarga tiang ring Selumbung memek tiang Wayan Sudi lan bapak tiang Wayan Pice lan keluarga tiang ring A3 kurnan tiang Ima Idengah Dharma Sate lan pianak tiang Niluh Ayu Damianti lan IKD Agus Sugiantar amunike dumun semeton Fox diolas nih ramaikan semeton Fox yuk telpon-telponin Gus Windu mali jebos sani dorong absen-absen dumun ring WA 087808 5 3 kali 993 gendeng Bali nyantos galasi kita ngai gaskan.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Lagan nih pasti nganggi parfum manyar nih. Cie.
2: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
2: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size nih malesing mo.
2: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan nangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 Kalimantan. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Mawali semeton Fox kesayangan Gosinu, ngiring teleponin Gosinu yo, ring WA 087808533 kali 993. Sampun wenten pun Bu Nyoman Ratna, Om Swastiastu Bu Man.
1: Swastiastu.
0: Engge password. Engge napi tembang nih makin Bu Man.
1: Ari kencana ampun ya.
0: Duru masalahin can kayun.
1: Sayangin senyumnya mau urit nih.
0: Engge, durus megatre.
1: Sekarang sami, sukses magus windu.
0: Engge. Om santi, santi, santi. Om, talar pun iki wetan beli lece karang. Om swastiastu beli bagus.
2: Swastiastu beli gus.
0: Password.
2: Sangat-sangat. Sing ada lawan.
0: Pun api gatre sedang undiang ke beli bagus tiangan iki.
2: Maksudin karo li gus. Ya ini menas lagu sih li gus.
0: Tapi
2: Agus Parijato sampun nge?
0: Durung.
2: Misal nyayangin li gus nge?
0: Nge, durung sama gatre.
2: Gatre wantro Mang Widkan Tut Sadio lan makusangi makusami li gus.
0: Yes.
2: Mister pamit liku, Om Santi, Santi,
0: Santi, Santi Om. Talar pun ke wenten beli derere, Om Swastiastu beli de.
3: Om Swastiastu beli gus, rahajang tengai, sange sange sing ada lawan.
0: Beli de hijau, wawu beli de, wawu pun niki nyarengin gus windu jangan sempat kesepian.
3: Niki karimu karya, niki beli gus.
0: Semangat, gih, napi tembang nih mangkin.
3: Tembangnya nih di Arya gih.
0: Nencen.
3: Munyeng kulkul.
0: Oh, nggih, durus megatre.
3: Megatre wenten beli kadek Apika, Biro Skin, Aji Yongde, kadek Ratna, de Ani, Bu Joni lan Pak Joni, kadania sareng Nini Dania, talar wenten beli dek Raden, beli Sudi, Bu Sekaryani, Mbak Miniase, Papa Mang Chandra Sedata, Bu Ana Wang Ayu Gede, wenten Dede Pongki, Aji Dewa Gita, Ayu Kelinci, Cudat Mata Sami, Bligus.
0: Angge, suk sama dan
3: Majang Ring, Bligus, suk sama Dogala, Om Santi, Santi, Santi, Santi. Om.
0: Suk sama telur atau orang Gusini, Majang Ring, Sematan Fox, kesayangan Gusini, Maka Sami, Sada Sampun, Nyaringin, Ring WA, ingin pergi wenten, Mbok Dayurat Mini, saking widangan Sutomo Grenceng, eh. Mbok De Ratna, talar saking widangan Gagat Su Timur, giring telponan Gus Windu Malih, Malih Jebos, Mbok De talar wenten Pak Korniasa, saking widangan Seririt, nge. Wenten talar Niki, ibu saking widangan Kenyeri, kakek Dania saking widangan Sanur, nge. Talar pun ke wenten kadek saking widangan Sudaji, nge. Salam kenal tiang jagi nunas, nge. Tembangnya nih sampun mengudara, wawu. Payoga Canggu taler, Nini Gusta ngirin teleponin Gus Windu Male, Mbok Desi Miari saking kubu Bangli, Mbok Ira Susiadi Penebel, taler wenten Blian Black saking widangan Gianyar, nge. Wawu ket di kota dibi poli ke kampung ring Gianyar, nge. Suksebo gatrene Blian, Bude Kris taler saking widangan Kapal, taler wenten puniki beli dek diah nge saking widangan Bangklet Kayu Bihi, taler wenten Pak Mang Chandra Sedata, Bu Jero Mertesari taler, Butut Mariani saking widangan Angan Take, Mok Dek War Keramas, Mok Tut Yulas Mini, ngiring sempetan Fox lanturang maling yang tos galah sikit tengahi, sani durung absen absen dumun, sani durung telpon teleponin Gus Windu sempetan Fox, ring WA 087808 5 3 kali 993, taler ring Fox Radio aplikasi gaskan.

0: Bahana Budaya Indonesia. Indonesia.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
5: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
6: A few moments later.
4: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
5: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
4: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal

0: 0800102. Sekali lagi di nomor 0819931100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 99,3 Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sempetan Fox sampun galas tengah roras puniki sempetan Fox nge ngiring lanturang male teleponin gosinu mangkin sempetan Fox sering WA 087808533 kawitin yuk antuk beli yongde bagus Om Swastiastu, beli yongde bagus genjeng mecedar mengkepeluk Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rajang semambigo sanga-sanga singadalawa.
0: Pun api gater sedang udian ke beliong dia mangkin iki.
1: Gaternya becek-becek ke mantan iki ke OTW nganyah mangkin beligus.
0: Anggen, api tembang ini mangkin beliong dia.
1: Tembangnya ayu rapi nge, bungolan kumbang beligus.
0: Anggen, durus megatre.
1: Megatre, maturin ketut ayu lasmini. Niki mau ke darat nanya rame raja siang.
0: Beliong dia.
1: Dan iring sama baung, beliong dia. Mantan buputurin ke boiwa, dan kaderana kaderaden da artika padiri-iri papan sudi wentan ele pongki wentan ayu kelinci wentan Bu Joni, Pak Joni wentan Bu Ira Susiadi, Bu Ana wentan Pak Utut tadi Darmo lan cutatnya maka sami mantan
0: beliong de, beliong de, beliong de
1: tapi
0: kayon sani temang lianan
1: tapi nikah
0: napi kayon.
1: Dek uli yang pun
0: dek uli sana ni sen.
1: Ada sana napi curcuk ngambul itu.
0: Oh sampun wau.
1: Oh ngampun. Nge nyarang yang kemantan.
0: Angge suk semua dahar.
1: Suk semua Om Santi Santi Santi. Om
0: butus karyani saking undangan kebo iwo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu ke suindu punapi gatre sangat-sangat sengah delawan.
0: Angge napi tembang ni mangkin butu.
2: Napi go saru gremang go.
0: Napi tembang ni mangkin.
2: Oh tembang ni de gapar ngai go kulit serabutan.
0: Wenten. Wenten. Napi napi gatre butu mangkin.
2: Ama gatre dumun go sne triki rem-rem go gula mau jar triki minapne niki go.
0: Pater diki taler durus lanturang.
2: Nggak terbentan wau yang de, mau tetayu last mini, mau gimana monitor agak.

0: Ya cetak naga kami ke sini nih Dania sarang pekak bujani Pak Joni Pak Debi cetak naga kami ke sini nih ke sini rajang tugas butuh mau pamit om santi santi santi om
1: Angge, talar puniki wenten sira malih semetan Fox sane durung nyarengin Gus Indu. Pak Mang Chandra serta saking munggal kubu karang asem. Om swastiastu Pak Mang.
2: Om swastiastu Gus Indu.
1: Angge, swastiastu password.
2: Sangat-sangat sing ada lawan, jek pasti jos mantap.
1: Napi tembang ni mangkin.
2: Tembang yang se, tunjung biru nggih.
1: Angge, dulu sing katro.
2: Oke, Mbak Terang yang beli putu biar Bedak Rere Rafika Bentar Bedak Raden Bentar Mbak Dasi Syadi Bedak Putri Mbak Putra Drupadi Mbak Terang Yasi Mbak Terang Sami Mbak Rahayu
1: Suksema Om Santi Santi Santi Om Suksema telah raturan Gus Indu majeng ring sematan Fox Sani sampun nyaringin ring WA ingin pun dikewentan Bu Desa Wahyuni saking widangan Gianyar nge mau tadi last mini mau get Nirmala Sari saking Tegal Cangkring Jembrane Bali Pak Wayan si aja saking widangan Mas Ubud beli putu stun widangan yang batuk Suksema beli putu telah pun dikewentan Nini Desi Aditya saking widangan Gianyar Pak D. Pegok telah nyaringin Gus Indu Jeroduku Umbar Nini Dania Butut Marsini Nini Gusta beli Dek Raden ngiring Semetan Fox lanturang malih semetan Fox nyantos gala siki tengah kantut kesaringin Gus Windu ring gending Bali sande durung absen durung nyerengin durung nelpon puniki ngiring yuk ring WA 087808 5 3 kali 993 naler ring Fox radio aplikasi gaskan.

0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sangasanga Hospitality.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
3: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
4: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan 99,3.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Winung ngiring mangkin teleponin Gus Winung malih yo. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Yo teleponin Gus Winung sane durung polit nelpon wau. Om Swastiastu Bli Dak Raden.
1: Om Swastiastu Bli Gus.
0: Password.
1: Sangat-sangat sing ada lawan.
0: Pun api gater sedang udiang ke belidak mangkin niki.
1: Wajib negus mangkin jah lagi menghitung bulan negus.
0: Ngujang bulan niki hitung.
1: Mana pagi-pagi kan sing ada bulan.
0: Okay. Napi tembang nih mangkin.
1: Tembang nih. Ah napi nih. Kentan tan berdua rikal negus.
0: Napi.
1: Siro dan DJ Maesa
0: DJ Maesa minat burung no bli.
1: Udah mental ya?
0: Wenten sane tempuang maluna sarang egois.
1: Oh nge egois wenten nih kese?
0: Nge megater dumun.
1: Oh wenten tetas mini wenten de Afrika nyarangin nih kese.
0: Si sama mo.
1: Wenten ke Sri nyarangin nih kese.
0: Si sama mo ge.
1: Siro yang malah niki nge. Wenten bu Joni nge wenten Yong de Ketut Nariase wenten Bang Ming Gus Bawo Deratna wenten Madu Aces nge Komang Chandra De Bikul Cak Boy Stukurwo Rois Kane Mini Dania sarang kakek nge Rajang.
0: Nggih.
1: Ya cita nak sami mlege.
0: Sik sama dahat.
1: Majang mlege. Oh ira susi adi kita nyarangan mlege.
0: Nggih, sik sama.
1: Ah majang mlege sarjana tugas mlege. Siapa pamit? Om Santi Santi Santi.
0: Nini Dania Om Swastiastu. Nini. Nesan ngirin teleponin wawanin malih Nini. Nggih, Nini Gusta Om Swastiastu.
2: Swastiastu Gus Windu, sanga-sanga sing ada lawan.
0: Sanga-sanga sing ada lawan, nggih, napi tembang nih mangkin.
2: Tembangnya CS Bali sayang ampun.
0: Durung.
2: CS Bali nggih. Megatre ini Gus. Megatre antu Gung Biaraka, Bu Tut Sida Karya, Bu Putu Kebo Iwa, Gadong Kencang. Bu
0: Eha Rani Payet.
2: Anggih. Ya cukupnya untuk sami semutan vlognya Gus Ngerayu Gus. Selamat bertugas Gus Bindu. Nini mewali Gus. Om Santi Santi Santi.
0: Suksema semutan vlog sani sampun nyarengin Gus Windu sani durung iring sarengin dumun semutan vlog. Inggih pun kewenten ini Dania Moktut Yulas Mini Bu Wayan Sugiani saking Widangan Karangasem Manggis nge. Talar puniki wenten nak beli ketut supeng eh. Talar wenten puniki Bu Oka saking Widangan Pulau KW nyarengin Gus Windu. Bu Jero Melati saking Widangan niki Batan Kepuh nge. Bu Jero Melati Jinggo Batan Kepuh. Talar wenten beli lece karang sampun wawu. Wenten talar Bu Jero Mertesari Jero Dukuh Umbare Bu Ton Marsini ngiring teleponin Gus Windu mali jebos semetan Fox nge. Kanton ring gending Bali ring WA 087808 5 3 kali 993 talar ring Fox Radio aplikasi gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Windu. Nggih, niki kan pacang galah roras tengah semutan Fox. Nggih. Sik semutan lara terang Gus Windu majang ring beli dek dolar saking widangan belah batuh nggih megater majang ring keluarga besar dalam mesung putra dalam asung kara sehat-sehat selalu 99,3 just. Nah, mang de semutan Fox sehat-sehat selalu kan kinten semutan Fox nggih sekadi pengaptin beli dek dolar ngiring mangkin semeton Fox tumbas maka pesami produk saking sanga-sanga napi malih puniki semeton Fox wenten promo periode spesial ring tanggal siki April nyantos telung dasa Juni kali tali nemerikul ngiring rauh ke Kimia Farma sanipini nampak ring jero soang-soang mawinan yani semeton Fox numbas 3 minyak balur klasik pacang ngemolihang free natural cream utawi nikit cuma numbas kalih minyak balur ultimate miwah utawi niki siki minyak tanamila tanamu klasik utawi ultimate sangat-sangat manten punika sami pacang yang mau lihang gratis tis natural cream nenten perlu bingung malih semetan Fox pacang ngerereng dije mawinan sampun sami wenten ring wewidangan Indonesia pastikan ini produk sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto sangat-sangat

kitu-kitu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kar pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perhati.

Harian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman, umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: 99,3
1: Fox Bali. Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya? Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
7: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
6: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
5: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: 99,3.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sempatan Fox kesayangan Gus Windu ngirim mangkin teleponin Gus Windu malih yuk. Ring WA 087808 5 3 993. Om Swastiastu Butut Marsini. Saking pengomongan
1: Swastiastu Gus Windu Sanga-Sanga Sadelawan.
0: Oke, punapi niki tembang ini mangkin
1: tembangnya pahlawan pengganti kedua nge.
0: Sampun wawu.
1: Oh sah, ya itu Windu mantan yang dengannya
0: Rara Harum. Durus megatre.
1: Kau bawa pulang ada Rak Nagasu.

0: Mang nen api curiga saking kesiapan ini.
1: Durung wenten kayon sen lianan.
0: Ya lianan api ini jatuh hati saking dewa tunik wenten.
1: Jantras dumon. Wenten durus enggak ter.
0: Tentu bang sini pemogang wangungi Dek Raden beli Alpika Pak Direde tuh lah sini Benten Boyo Kumatkan Pajar Untuk Las Minis Nur Benten Bungde Benten Ibu Dek Bito Dek Ani Dek Kembang Mat Dek Bungsi Dek Leni Gus Bang Dek Rumah Tersari Dek Rumah Ini Pancut Ibu Ini aja cuta masa caming ya
1: Sik semerahat.
0: Tugas Om Santi, Santi.
1: Santi Om. Mau tu tiup last mini Om Swastiastu mau yuk.
2: Swastiastu. Siang semua waktu sama kamu sudah
1: lama. Enggih, napi niki tembang ni makin mau yuk.
2: Yang Bibi bisa lewat beriko makro sangana.
1: Ih masa.
2: Kece dikasih arah.
1: Kenten.
2: Yang
1: nicet
2: niko di bawah.
1: Telas gue sini tan pole.
2: Tan aturin omongan yang minyakin geci.
1: Gue sini tan
2: pole. Dia yang mukung lewat ke kemarin itu.
1: Gue sini tan pole.
2: Pasangan enak.
1: Masa nge. Durus nih megatre dumun.
2: Tembang nih nge. Tembangnya manganik nge.
1: Mancen.
2: Jumlah happy.
1: Ya ning durung niki wae. Okay. Tapi kayon.
2: Ini napi lah dos.
1: Oh nggih, durus mengatra.
2: Nggih mengatra untuk bayo sama sini. Wenten nang sini, wenten yang di berada di Mispani. Nggih cita nang sami geus.
1: Nggih sukses.
2: Sama Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om. Sukses sama telara orang geus nembang jare sematan Fox kesayangan geus sinu maka sami sami sampun nyaringin ring WA inggih punika wenten Pak Yan Singapadu nggih nyaringin Pak Tambe Taler nggih sukses medahat ngiring sematan Fox selantura maling ngentas galasi ketengai kantor nyaringin geus Windu ringin ning Bali sane durung absen durung nyaringin durung teleponin geus Windu ngiring sarengin ring WA 087808 5 3 kali 993.

0: Fox Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga Sanga Hospitality.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gosu Indo, sane mangken ngiring teleponin Gosu ini malih semetan Fox yo ring WA 087808533 Semetan Fox semua talar aturan Gosu ini majang ring belian su puniki saking udangan kelungkung nge. Talar wenten Pak Rebak Boy saking udangan gulingan mengwi nyaraken Gosu Indo. Talar yening Gosu Indo rarahang puniki ring Fox Radio aplikasi wih rame pisan semetan Fox ingin pun ke wenten gong biang rake nge talar wenten iki mau ira susiadi bu made surnadi nge nini gusta pun ke saking widangan dan pasar megatir majang renggong biang rake bu putu ke boiwa butut sidekarya talar wenten pak wayan salamar saking samplangan nge nini bulan talar nyarengin putu suryatini talar saking widangan bang lingge om swastiastu beli dede pongki
1: swastiastu rajang siam ligus
0: nge password
1: bisa ngesangan lawan.
0: Napi tembang nih mangkin beli dede.
1: Beli Jepang ya.
0: Boleh Jepang kan sampun wawu YS Bali.
1: Sampun ya. Okay. Wawu mau lihat. Wawu ada rencana pun tenang.
0: Sampun taler.
1: Saya iya si Diana ya.
0: Nggih sanen Chan.
1: Ini sayang menten.
0: Angge, durus megatre.
1: Iya megatre, kita ke wenten. Terus kani pandebi wenten. Padani ni Daniel wenten. Bide Riri, bide Atika, bide Bikul Dara, bide Raden. Dan luar dari Payet, bide Ani semua bau. Wenten Dongceng, wenten bide Ocol. Wenten Pak Bide sekitarin kecil. Dan Pak Erdi taler nge juga ke sami nih guys.
0: Suksema.
1: Suksema nge om santi santi santi om.
0: Santi santi santi om. Wenten ke malis matan Fox. Suksema taler aturan Gus Windu puniki majeng reng Bu Made Suryani saking widangan penateh nge. Taler wenten beli dek Mas Panjul nyarengin Gus Windu. Suksema dahat nge. Suksema sematan Fox ngelantur puniki reng Fox Radio di aplikasi. Wenten Pak Gongoras saking widangan dalung Bu Made Warsini taler nge. Beli kita dari segunan Nasra saking gudangan Padang Sambian megatra majeng ngering tupuro campok isputu durpadi de apika levi sukase om swastiastu bu jero mertesari
2: om swastiastu Gus Windu sapun api gatro nih sango-sango siang ada lawan
0: anggen napi tembang nih mangkin bu jero
2: lagu nih yang Sri Kandi abon
0: yang Sri Kandi sampun karadang
2: kene niki napi nanto yang sapun lagu terlama
0: sampun wawu tunjung biru sampun.
2: Sampun bisa nih gue.
0: Sampun.
2: Dek uli.
0: Dek uli, sarin-sen.
2: Ke sini pun milih judulnya, le.
0: Angge durus megatre.
2: Megatre, sarang buka dek Ratna, Rizkani, Bode Marleni, Martini, Yan Bulariani, Haji Putu Dharma, Dari Biang Canang, Dede Pongki, Putu Wira, Dewa Jigite, Gus Bawo, Bu Penata, Bu Miniasi Luwes, Putu Keboyo, Bokta Temani, Pak Sudi Blu, Bu Dalmayanti, Salon Opia Siulan, Bu Anik Siulan, Bu Anik Semua Baung, Sarung Pekak Dania, Sarung Nini Dania Sanu, Sarung Gung Biang Rake, Bu Pandi Sekuati, Bu Dayu Ratni, Bu Putu Keboyo, Bu Ketut Pemogan, Bu Ariati Penate, Marini Payet, Sarung Bu Jeru Wika Sari Kerobokan, Cuten Maka Sami, Egan Hindu, Rajang Tugan, Matu Sesama, Om Sati Sati Sati Om.
0: Sematan Fox samunika dumun ngiring lanturang malih sematan Fox nyantos galah siki tengah ikatan sarangin Gus Windu ring gending Bali gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Suk semua talar aturan gue suindu majang ngering beli tur supeng ya. Nyarangin gue suindu talar pun iki mama kembar saking widangan peken gia nyar nge sama tahun Fox nge. Suk sama dahar pun iki sampur istantan nyarangin gue suindu nanging tetap je elingang sama tahun Fox nge. Ngiring sarangin reward umroh kesarangin sanga-sanga iya nih netan kayun umroh puniki pacang ngomolehan jinasannya ake pisan sematan Fox ring periode nyaning ngantos tanggal siki Desember kali tali 6 likur mandan ngiring kumpulang siya kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur tanamilah tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili puniki patut kegunting dados kali baget tur produksi nyaning ngelintangin warse kali tali 4 likur lampiran fotokopi KTP nomor telepon aktif tulis aran tur alamat lengkap pilih kategori pemilat minek hadi karyawan konsumen utawi sangasian tulis kategori di pemilat punike ring arep amplop yening sampun sami syarat miwah ketentuan punike kirim amplopnya nih semetan Fox ke Fox Radio Bali utawi side ke pabrik sanga-sanga sane begenah ring jalan sawun nomor Ulung Dasekutus Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali elingang semetan Fox sayan ake semetan Fox ngirim sayan ageng nalar peluang semetan Fox ngemenangin yuk menangkan pokoknya sanga-sanga sing adlawan.

0: Seng Adalawan.
1: Fox Memory.
2: Tubuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Band Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat Seng Adalawan. Selamat siang Sobatan Fox. Kali ini bareng sama Geocha lagi di program Fox Memory. Seperti biasa ya, yuk siap-siap dengerin sampai di jam 3. Serenati, jangan kemana-mana.

Indonesia, Voice of Sangat Sangat Sing Adelawan. Salah satu single miliknya Jamal Mirdad, Di Balik Rindu Ada Dusta. Spesial banget ini Geoce Bingkis buat Anda semuanya di siang hari ini sama Tanpa. Jadi apa kabar dulu? Gimana kabarnya? Senang banget ya bisa menemui Anda kembali karena sempat beberapa hari ini Geoce tidak siaran. Jadi mungkin ada rindu di antara kalian yang menggebu-gebu. Sama seperti Geoce, dan mudah-mudahan Geoce temui Anda dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Tentunya di program Fox Memory ini nanti kita akan membahas banyak hal ya di Fox Memory sampai di jam 3. Kalau tadi ada katanya Bu Madewarsini, aduh kangen banget sama Geoce. Iya bener banget Ibu, Geoce juga kangen banget ya bisa kembali menyapa Anda lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat aplikasi. Apalagi yang nontonin Geoce di aplikasi ini udah rame banget ya. Oke, jadi seperti biasa, sebagai pembuka di program Fox Memory kali ini, seperti biasa Geoce akan ajak Anda untuk tahu berita yang satu ini dulu ya. Jadi di segmen pertama, Geoce akan membagikan satu informasi penting yang tentunya dilansir dari tribunbali.com. Di mana ini ada suatu kejadian, bukan kejadian sih ya, suatu penemuan yang tentunya awalnya disangka adalah bau dari bangkai tikus. Tapi ternyata warga di Jalan Blongkeker, Gang Nakula di daerah Jimbaran ini digegerkan dengan penemuan jenazah pria yang berinisial N. Jadi korban ini adalah perantau asal Grobogan, Jawa Tengah, yang ternyata ditemukan di dalam kondisi membusuk di sebuah bekas kantor konstruksi pada hari Minggu kemarin. Jadi awalnya nih ya, warga ini mengira bau menyengat yang muncul hanyalah bangkai tikus biasa. Tapi ternyata setelah dicek-cek, baunya kok semakin kuat dan banyak sekali ada lalat yang terlihat mengerubungi sebuah ruangan di satu kantor konstruksi yang terbengkalai. Nah, warga nih akhirnya mengecek sumber bau tersebut dan menemukan korban ternyata sudah tergeletak kaku di dalam kamar. Nah, dari hasil pemeriksaan awal pihak kepolisian dan tentu saja dari tim Inavis Polresta Denpasar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dan tentu saja korban diduga meninggal karena sakit tanpa diketahui orang lain. Nah, untuk jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Udayana untuk penanganan lebih lanjut. Semoga nantinya ada pihak keluarga yang datang dan tahu dan tentunya bisa dikebumikan dengan layak ya. Jadi dari peristiwa ini kita jadi dapat pelajaran juga nih Sematan Fox. Sesibuk apapun hidup ini Sematan Fox, jadi jangan lupa cek kabar orang-orang sekitar Anda ya. Karena kadang seseorang yang terlihat baik-baik saja di luar, padahal masih sedang berjuang sendirian. Semoga korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan keikhlasan dan ya ketulusan hati.

0: Hoax Memory.
1: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
2: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
3: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
4: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
5: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

0: Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
1: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
2: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
1: Kejadian? Kejadian apaan sih?
3: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Indonesia Voice of sangat-sangat sing Adelawan. Salah satu single miliknya You Can dengan Melangkah sudah mengantarkan kita di posisi 48 menit lepas dari pukul 1 siang waktu Fox Radio Bali. Apa kabar Sematan Fox? Senang sekali Gio bisa menemani Anda di program Fox Memory hari ini. Walaupun agak sedikit gedebak-gedebuk nih King Ge. Gimana? Sematan Fox sudah pada lihat beberapa postingan GOC melalui Facebooknya Fox Radio Bali. Silakan dicek-cek dulu nih ke napi yang di Ortang nih ke sarang GOC nih ke dan Gus Windu. Yang belum follow boleh di follow dulu di Facebooknya Fox Radio Bali 99,3 FM. Atau mungkin mau menyapa GOC lewat aplikasi Fox Radio Bali. Niki sepertinya udah rame juga yang menonton GOC di aplikasi Fox Radio Bali. Gimana kalau misalnya kita sapa saja dulu Niki Wenten. Siapa Niki yang pertama? Niki Buma Dewar sini. Apa kabar GOC kesayangan? Saking Nusa Dua Niki, kangen banget sama Buma Dewar sini ya. Kemudian ada Blitut Ari Sugina Dinastra juga yang sudah nyerengin GOC. Niki minta lagunya ST12 yang Cari Pacar Lagi. Tumben Niki, Blitut lagunya berubah. Nanti coba GOC cek dulu ya. Kemudian ada Abah Wayan Selamat juga yang sudah nyerengin GOC di Samplangan. Penapi Gatra Abah, rasanya seminggu udah gak ketemu nih King ya. Padahal baru beberapa hari GOC gak siaran ya. Ada Bu Jerotu Sri di Bangli, apa kabar Ibu cantik? Semoga selalu sehat ya. Dan gimana kabar Bangli hari ini? Ada Momang Ming juga di Tulikup hadir, minta lagunya Iklim Yang Suci Dalam Debu. Ini salamnya buat Tut Nari dan semuanya aja. Buat GOC kebagian makasih. Sukses padahat. Kemudian ada Nini Gusta. Bener ya nih Nini Gusta ya? Oh bener ya. Minta lagunya Dian Visesa. Salamnya buat Bugong Biang Rake dan semuanya. Untuk GOC sama tugas aja. Terima kasih banyak. Terus ada siapa lagi nih yang di WhatsApp? Ini udah dari tadi juga udah nungguin GOC ya untuk membacakan salam-salamnya. Ada Pak De Armonanta juga nih di Getas. Apa kabar Pak De? Ada Bu Joni dan Pak Joni. Selamat siang Ibu cantik kesayangan. Minta lagunya si Laun Seven GOC. Idola Bu Joni. Aduh GOC kalau udah dikasih kata-kata manis gini, Bu Joni memang paling mantep nih kingnya. Susah mendahat Ibu cantik. Pokoknya sehat selalu ya. Ada Pak Tupurwa di mana nih Pak Tupurwa di Sesetan ya. Minta lagunya Ella Yang Berlayar Tak Bertepian. Siap. Salamnya buat semuanya aja buat GOC. Matur suksema. Terima kasih banyak Pak Tupurwa udah ikutan gabungan juga. Jadi untuk Anda Sematan Fox yang baru pada bergabung juga sabar-sabar dulu ya. GOC mau dengerin yang satu ini dulu. Single miliknya Nia dan Niati dengan Kau Tetap Kusayangi. Pokoknya tenang aja Sematan Fox, GOC masih akan tetap berada di samping Anda sampai di jam 3 sore nanti.

0: Fox Bali. Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
4: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

membuka lembaran baru ya. Karena sejatinya kalau manusia itu butuh ditemani, butuh juga merasa dihargai. Kalau misalnya udah tidak dihargai dan tidak bisa ditemani, lebih baik cari pacar lagi. Katanya ST12. Kalau Geocha udah gak bisa cari pacar lagi nih, gimana nih? Udah diikat soalnya sebatan Fox ya. Apalagi diikatnya sama Sempetan Fox yang udah selalu setia nemenin Geocha di aplikasi, di Facebook, di WhatsApp. Yang udah WhatsApp-WhatsApp Geocha dari tadi, aduh kenapa nih lama banget dibacainnya Geocha. Terus gak siaran, gak bilang-bilang lagi kemana. Aduh maaf ya Sempetan Fox ya, Geocha lagi sibuk, sibuk liburan. Terima kasih banyak yang udah selalu memberikan perhatian-perhatian lebih buat Geocha yang selalu dinanti-nanti untuk kebersamaan di program Fox Memory ya. Jadi yang satu ini juga spesial buat Anda, Sempetan Fox, yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Fox Radio Bali, sekali lagi di 087808555993. Ada siapa nih yang sudah menyapa Geocha selain yang di awal-awal tadi Geocha sebutkan? Ini ada Bu Desa Wahyuni nih yang tadi udah hadir Geocha dari Gianyar. Minta lagunya Iwan Fals featuring Isyana Saraswati yang bunga terakhir. Siap Ibu Desa cantik, ditunggu ya. Ada juga Blitut Supeng. Di mana nih Blitut? Nunas tembangnya dulu Geocha. Niki Iwan Fals yang ujung aspal gitu ya. Wih, tapi nih ke oh disange, geng. Blitut sama ya. Nanti Geocha dibarengin sama punyanya, permintaannya dari ibu desa aja deh kayaknya Iwan Fals ya. Ada juga Peputu Julio di seputaran Tulikup Gianyar. Terima kasih banyak nih Geocha. Sudah nyarengin ya. Ini di program Fox Memory katanya nih apa nih, nyarengin mantan nih Geocha yang begitu baik hati serta sangat cantik bagaikan bidadari. Aduh. Aduh Pak Putu Jelil. Saya ini terbang ke langit ketujuh loh, ini mendadak loh. Aduh, terima kasih banyak ya. Ada Ibu Wayan Lastri juga di seputaran Belayu Tabanan udah hadir. Ada juga Pamang Chandra. Jadi kene-kene mantan Geocha diliatin loh. Kopi terus jajan iki. Pamang, bisa-bisanya dirimu membuat Geocha lapar ya. Coba kirim dulu na cepok meriki ke studio. Nak dados nih ke. Oke, Sempetan Fox, kalau Anda misalnya hari ini juga belum pada makan siang ya, jangan sampai asam lambung itu meningkat. Satu solusi dari Geocha tentu sangat gampang ya, kalau misalnya Anda belum bisa keluar mencari makanan siang gitu kan, tapi asam lambung udah ternyata meningkat juga nih. Langsung aja gosokkan dulu minyak sanga-sanganya. Karena yang satu ini memang sangat bermanfaat banget untuk kesehatan kita, Sempetan Fox. Jadi bahannya dari 140 bahan alami herbal gitu kan. Cukup dioleskan saja di bagian-bagian yang tentunya Anda tidak merasakan nyaman, pasti langsung ngerasakan manfaat dan khasiat yang luar biasa dari sanga-sanga. Jadi produk ini udah gak kaleng-kaleng lagi ya, karena produk ini adalah produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto yang tentunya hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Jadi pastikan dulu kalau misalnya Anda pengen beli produk sanga-sanganya, di bagian kemasan depannya itu ada foto Babe Bambang Pranotonya. Jadi kalau misalnya gak ada foto Babe Bambang Pranoto, jadi dijamin itu palsu ya. Jadi pastikan yang asli itu hanya ada foto Babe Bambang Pranotonya. Jadi untuk Anda yang juga pengen memastikan keaslian produknya, boleh langsung melipir ke platform resminya Sanga-Sanga. Bisa dicek dulu di Instagramnya langsung di @sanga_bali. Atau Anda bisa cek juga di websitenya langsung di www.balihealingoil.com. Dan Anda juga bisa cek di www.sangasangaofficial.co.id. Pastikan ya, karena sanga-sanga memang sangat bermanfaat, apalagi untuk Geocha yang sering banget asam lambung. Jadi perutnya digosok-gosok jadi udah ngerasa enak. Sanga-sanga memang sing ada lawan.

0: Hoax Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-Sanga Spa, serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-Sanga Spa signature treatment. Sanga-Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga-Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-Sanga Spa di seluruh Sanga-Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga-Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Salah satu single miliknya Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri, sedang mengantarkan kita di posisi 16 menit lepas dari pukul 2 sore waktu Fox Radio Bali. Jadi Geoce ucapkan sekali lagi untuk Anda yang baru saja pada bergabung di Fox Memory kali ini, terima kasih banyak. Atau mungkin yang sedang berjuang mengais rezeki di jalan, nah, atau juga yang sedang bersibuk ria ya di hari ini ya, di hari Senin ini. Semoga hari ini dilancarkan segala usahanya, pokoknya dimudahkan apa yang menjadi tujuan dari Anda, dan dompetnya juga makin tebal ya kan. Karena di luar sana nih ya, banyak sekali yang sudah berangkat dari pagi gitu kan, kemudian menerobos macet sampai melawan rasa kantuk ya demi satu tujuan, tentunya membawa pulang kabar baik buat diri sendiri dan orang-orang di rumah ya. Nah, untuk itu Sematan Fox, untuk melancarkan segala sesuatu tujuan Anda di siang hari ini, seperti biasa GOC di segmen kedua ini akan ajak Anda untuk tahu info update lalu lintas di seputaran Denpasar dan sekitarnya seperti apa, biar tujuan Anda di jalan ini lancar gitu ya, gak ada yang namanya macet-macet, gak ada mogok-mogok, biar mulus tanpa hambatan. Oke, kita cek dulu ya, ada beberapa titik yang tentunya sudah terpantau mulai ada kepadatan. Jadi ada di beberapa titik seperti di kawasan Tuku Umar, kemudian di area seperti biasa ini langganan di Gatot Subroto, dan juga tidak kalah ini di area Mahendradatta serta Imam Bonjol, hingga jalur-jalur menuju area Sandur dan Bypass Ngurah Rai. Kalau dicek-cek lagi nih ya Sempetan Fox ya, ini ada area seputaran Dewi Sartika, kemudian di PB Sudirman, tadi Gioca juga udah sebutkan ini agak sedikit mengalami perlambatan, dan di seputaran Simpang 6, ini di daerah Jalan Pulau, apa ya ini, Tarakan ya? Ya, benar. Jadi hati-hati untuk Anda yang sedang melalui area-area yang Gioca sebutkan tadi, jangan sampai perjalanan Anda menjadi terhambat. Kalau bisa, Anda gunakan jalur-jalur alternatif yang mungkin lebih gampang aksesnya mencapai tujuan Anda. Jadi kepadatan ini juga sudah mulai terasa di simpang-simpang lampu merah. Ini jam-jam kerjanya, apalagi jam-jam makan siang dan jam area pulang sekolah ya. Dan pastinya GOC selalu mengingatkan Anda untuk tetap fokus berkendara. Jangan buru-buru untuk main serobot atau selap-selip dari kanan atau kiri pengendara yang lain, dan pastikan gunakan helm yang benar gitu ya. Sabuk pengaman juga selalu diutamakan untuk Anda yang sedang menggunakan atau mengemudi mobil, serta jangan paksakan kalau misalnya Anda berkendara dalam keadaan lelah dan mengantuk. Ini cukup berbahaya ya untuk Anda ya. Karena apa? Karena tujuan utama bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang pulang dengan selamat. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Kita masih sama-sama sampai di jam 3 sore nanti di program Fax Memory.

0: Ginseng adalah lawan.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit

Plus dengan Aku di sini untukmu. Hari ini Gioca senang banget ya bisa kembali memberikan warna berbeda untuk Anda Sematan Fox di siang hari ini di program Fox Memory. Walaupun waktunya sudah tidak cukup banyak ya, tapi mampu membuat suasana jadi hangat. Hangatnya di Gioca karena banyak banget nih yang udah request lagu-lagu, kemudian udah menyapa Gioca lewat WhatsApp gitu ya. Lebih intimate aja rasanya ya. Jadi terima kasih banyak dulu buat yang udah request lagunya Dewa 19 buat Blidek Suwane.

Udah ikutan gabung. Alasannya karena takut nontonin GOC di aplikasi. Takut nanti asam lambung meningkat katanya. Padahal nih peletnya udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari loh. Awas loh ya, hati-hati ya. Terima kasih banyak Belida Aswana udah ikutan gabungan juga. Kemudian ada Belian Black. Apa kabar? Gianyar katanya lagi hujan Niki. Tolong dong lagunya Iwan Fals Niki Geocha. Oke, ditunggu ya Belian Black. Ampun nang sirap dulu Niki, walaupun misalnya udah hujan, tunggu Geocha biar selesai siaran dulu ya, baru dado sirap. Ge Belian ge. Ada juga Pak Gung Murah di seputaran Dalung. Buat Geocha sukses terus ya. Salam buat semuanya aja. Minta lagunya Mayang Sari yang tiada lagi. Eh Geocha ngomong-ngomong, 2 hari pulang kampung. Kok tahu Pak Gung? Geocha Niki bulldog Niki, buleleng dogen. Pokoknya udah kental banget Niki buleleng ya. Niki udah nancep. Kemudian ada juga siapa lagi nih yang udah ikutan gabungan, ada Bu Sukaryani dari Sangeh Niki Geocer, hajang tugas nggih nunas tembangnya Peter Pan yang berjudul Menghapus Jejakmu. Oke, ditunggu Mbok Cantik. Ada juga Beli Kupit Kurawa yang udah ikutan hadir. Minta lagunya siapa nih? Ebit Gade ya. Sepertinya titip rindu buat ayah. Salamnya buat Semeton Fox aja. Kemudian ada Semeton di mana nih? Bali Kurawa. Oh, di Kampial. Iya, iya, iya. Lagi mendengarkan Geocha dong. Dikerasin nih ke volume radionya. Panguningan nih ke Geocha yang siaran. Terus namanya Beli Kupit juga disebutkan. Bila perlu satu banjar nih ke kasih tahu biar dengerin Fox Radio Bali ya. Kemudian ada Panpung Ping. Masih dipakai nama ini ya. Aduh. Pak Pan. Selamat siang Geocha. Ini baru gabung soalnya lagi sibuk banget nih. Oke. Terima kasih banyak ya, enggak apa-apa ya Beli Pan ya. Yang penting fun-fun aja di sana ya. Kemudian ada Nini Desi Aditya juga di Gianyar. Sangat-sangat saya enggak ada lawan Geocha. Betul. Baru waktu Niki Nini ulang tahun sangat-sangat yang kedua. Kemudian nih kata-kata hari ini buat Geocha apa nih? Kita baca dulu ya. Kesuksesan membuat kita menjadi bangga, tapi kerendahan hati dapat membuat kita lebih bijaksana. Asik. Aduh Nini, bagus banget loh kata-katanya. Susama dahat ya. Nanti Geocha bakalan capture dan Geocha copy-copy Niki, tak contek-contek dulu Nikinya. Kata-kata dari Nini ya. Kemudian ada juga Pak Gede Pasak juga di seputaran Munang Maning. Terima kasih banyak nih udah ikutan gabungan juga. Siramaleh Niki ada Bugong Biang Rake yang sudah nontonin Geocha di aplikasi juga, suksama dahat. Kemudian ada Beli Lecang Karang. Di mana nih Beli Lecang? Oh, di Siangan Gianyar. Mau minta lagunya Gombloh dong Geocha yang berjudul apa? Radio. Buat Geocha cantik. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Beli Lecang. Mudah-mudahan lagi denger ya. Kemudian ada Nanang Janu juga, swastiastu. Itu aja. Gak ada sambungannya Beli. Coba diketiknya yang bener dulu nih Kangnya, baru di send, baru dikirim Niki. Kemudian ada Beli Made Hendra juga di seputaran Desa Tua Marga, suksa medahat tanpa nyarangin Geocha. Ada juga Mbok Sri Imbo di seputaran Imam Bonjol. Terima kasih banyak udah nyarangin Geocha juga. Kemudian ada Bu Jero Tusri, ada Pak Kurundo Yaso juga. Kemudian ada siapa lagi Niki yang udah ikutan gabungan di WhatsApp-nya Fox Radio Bali. Ada Bu Wayan Sudiasih di Klungkung nyarengin mantan Niki Geocha. Salamnya buat Geocha aja, minta tembangnya yang bebas. Oke, kalau bebas gimana kalau misalnya kita dengerin yang satu ini dulu ya.

Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan sanga-sanga Sing Adelawan.

galau disingkirin aja dari sekarang ya. Tapi jangan hapus Geocha dari pendengaran Anda, karena Geocha masih bakal menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti. Seperti satu informasi yang penting banget untuk Anda nih Sempetan Fox, karena tadi ada Sempetan Fox yang udah memberitahukan Geocha bahwa penyakit perut dan asam lambungnya menghilang begitu saja ketika dibalurkan oleh sanga-sanga. Wih, segitu baiknya loh, segitu bermanfaatnya loh sanga-sanga untuk tubuh kita ya. Makanya untuk itu Anda sudah tahu dan sudah lebih pintar gitu ya, sudah lebih banyak wawasannya, langsung aja pakai sanga-sanga, karena memang terbukti sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan sanga-sanga ini tidak hanya tersedia dalam bentuk minyak balur, tapi juga ada sabun, ada bubuk sanga-sanga, sampai skincare-nya juga. Kalau misalnya Anda sudah liatin Geocha di aplikasi Fox Radio Bali, pasti tahu deh, terbukti kan Geocha glowing-nya dari mana? Tentunya dari sanga-sanga ya. Karena sanga-sanga ini diracik dari 140 bahan alami pilihan, dan tentunya diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi untuk tubuh Anda. Selain itu juga, ini bukan minyak balur pada umumnya ya, karena ini bukan minyak gosok pada umumnya. Yang berbeda itu adalah aromanya. Jadi aroma dengan sentuhan bunga lavender yang tentunya membantu menenangkan pikiran Anda, Sempetan Fox. Makanya tunggu apa lagi, langsung aja dapatkan sanga-sanganya di Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Atau Anda bisa telepon dulu di 081-993-100102. Sekali lagi dicatat ya Sempetan Fox ya, jangan sampai salah telepon nantinya. Tentunya di 081-993-100102. Geocha sudah menggunakan sanga-sanga, jadi Anda kapan? Sekarang juga yuk, karena sanga-sanga memang sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-sangat Sing Adelawan. Salah satu single miliknya Mayang Sari dengan Tiada Lagi. Akhirnya sudah sebagai single penutup kita di siang hari ini di program Fox Memory. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Mulai dari Pak Made Rere, katanya jangan dilupakan ya disebutnya. Tentu dong Pak Made, terima kasih banyak udah gabungan juga. Kemudian ada Momang Ming, ada Abah Waisal juga, ada Bude Kris, sama Dahat. Kemudian ada Pak Yoga Canggu, ada juga Nini Bagus Batuan, ada Beli Putus Stone, Camboi, sama Dahat ya Cak. Ini lagunya belum bisa keputar hari ini, mudah-mudahan besok bisa ya Cak Mbois ya. Kemudian ada Nini Jiro juga, ada Mbok Deratna, Susu Medahat, Apo Nyerangin Geocha, ada Beli Adi, ada Pak Dewo Buana. Halo, Beli Tut Ana Putra Seribu, terima kasih banyak. Di Andong Ubud, udah hadir ya. Kemudian ada Beli Ngurah Endu juga, Belian Singapadu, Susu Medahat ya. Kemudian ada Mbok Yantini, Gong Ngaji Apel, Susu Medahat, Apo Nyerangin Geocha siang hari ini. Ada juga Mbok Tenari. Dan untuk Anda semuanya yang belum bisa kesebut satu persatu, Geocha minta maaf kalau waktunya mepet banget nih, Geocha harus pulang ya. Dan sebentar lagi bakalan ada Gus Dika yang bakalan menemani Anda di Salam Sapa Semeton sampai di jam 6 sore nanti. Oke deh kalau gitu, Geocha pulang dulu dari kawasan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Geocha pamit undur pulang dulu, jangan sampai besok nggak ikutan gabung ya. Pokoknya harus tetap gabung di program Fox Memory. Dan pastinya tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-sangat Sing Adelawan. Bye.

0: ada lawan.
1: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu, tumbuh jadi lebih baik ke sarengin 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Rahajeng sore semeton Fox Ring Kota dan Pasar lan kota-kota sekitarnya ne. Niki sampun galah tiang sanja. Gus Dika meluncur dumun ring ambarnya ne. Ngantos galah 6 sanja program kesayangan Anda. Salam Sapa Semeton.

0: FM Voice of Zanga-Zanga, Rusmina Dewi dot ketemu. Waduh, Niki, ane dot ketemu Jogos Dika Duang Wai sing man metemu di udara. Nah, mungkin pun saatnya dumun bertemu wirase ring udara ngajak Gus Dika. Dan mungkin Niki Gus Dika masih sing di dian semeton. Soalnya wenten tugek-tugek nih ya. Bukan tugek kerengek tunggek nih. Niki Ge Uti nyarengin Gus Dika Mawali. Hai Ge Uti.
1: Halo Bligo Semeton Fox.
0: Kengken kabarin Ge Uti setelah uling hari Kamis nih. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari libur nih sing ketemu.
1: Betul. Bahkan seminggu Putri enggak ada ya ikut siaran
0: gitu. Oh, demen asane ben mani pang pindo nih siaran nih. Baik-baik kah niki libur panjang nih Bi?
1: Astun karya bece-bece.
0: Bece. Kijam lali di Bi.
1: Enggak melali sih.
0: Sing melali ya. Mi pedalam saja nah. Sing kengken sing man melali, yang penting jadi melali di udara me. Gajak Ge Uti yuk. Jadi Ge Uti jadi melali di udara niki ngajak Gus Dika dan gabungane jadi di WhatsApp di nomor 087808 53 kali 993.
1: Dan juga langsung niki manten download langsung aplikasinya di App Store ataupun Play Store, namanya Fox Radio Bali. Atau langsung lewat Instagram, tadi masih gabungan di Instagramnya 99,3 FM Fox Radio Bali. Atau lewat Facebook masih dados Fox Radio Bali 99,3 FM.
0: Ya, Semeton Fox aneh spesial di aplikasi Fox Radio niki. Yang Semeton Fox gabungan niki, ah tiang cinga niki sana gabungan nyen-nyen gen. Dan Semeton Fox niki taler bisa komen-komen ring kolom komentar aplikasi. Dan selain niko, dados niki nyingakin ngajak ada dua niki siaran niki. Halo bye-bye. Hai. Ayo ngiring-ngiring makin download dumun aplikasi ini sampunang laling ye. Dan Semeton Fox sampunang kije-kije dumun pang tambah semangat niki wenten siki tembang saking mangnani jurus andal.

0: Mireng Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Ragan nih pasti nganggi parfum manyar nih. Cie.
3: Kan beli dikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
3: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setato lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi gini mo, travel size nih malesing mo.
3: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Jegang luung nih mo produk nih di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
3: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane. Tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga, Siki Tembang, Pelet Hati, Ring Galuh Bilen.
1: Iya, Pelet Bali nih guys, sampun mengudara semeton. Apakah semeton Fox juga kenan pelet nih? Tiang panah dumun asmara pelet nih Gus Dika nih kika semeton Fox. Cuing pet, adi cuing pet nih. Aduh, nah aku gonjakan ke mantan ya semeton ge. Pang ada pekedek pekenyum niki di sanja-sanja. Wusa niki libur panjang.
0: Betul.
1: Libur panjangnya di jaman Gus Dika uling. Libur panjang niki cuma megaya bubu.
0: Itu udah pasti ya.
1: Pasti tuh. Amun ge utik kijer libur panjang nih.
0: Libur panjang udah pasti melali-melali.
1: Oh, jauh aja anak muda niki nggih semeton nggih. Melali-melali den gae nek jam melali nih.
0: Banyak sih Bilgas, tapi kemarin nih Bilgas ya, mau tak kasih rekomendasi dulu Bilgas satu tempat yang estetik banget yang Bilgas wajib banget datang dan semeton Fox juga wajib banget cobain.
1: Di situ.
0: Di Mangolango Like Resto.
1: Oh, nawang Mangolango Like Resto ngeliwatin gen, tapi cinta mencilap.
0: Parah berarti harus singgah tau Ligus.
1: Aji bisa gitu dia harus kemu.
0: Karena selain makanan yang enak ya Ligus ya, tapi di sana juga tempatnya tuh estetik banget Ligus, cocok banget, apalagi ada pemandangan yang benar-benar becek-becek banget.
1: Benar-benar. Ya tepukin juling sisin nih, mulai hamparan gadang nih. Terus tepukin masih danunya gede-gede tuh, luang sajan tuh.
0: Betul.
1: Tapi sing nepukin menune kengken.
0: Menune akeh sajan Ligus, ada cita rasa nih paling khas, ada wentan ayam, bebek, ngantos bepase.
1: Oke, tuh jadi ini lengkap nih. Halal berarti nih.
0: Halal 100%.
1: Jadi buat semeton Fox karena Gus dikatain ngelewatin gen untuk alamatnya nawang. Alamatnya di Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung Mitre, Kabupaten Gianyar lan. Wastane puniki Manggulango Like Estetik Restoran kesarengin kaluwihan denu bagai saking sangat.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih.

0: 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-sanga Skincare. Sanga-sanga, sing adelawan.
6: Salam sapa semeton, ring Fox Radio Bali.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM, Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Leong Sinatra, tolong kabarin. Aduh, Niki, tolong kabarin Niki sama Tuan. Kan Didit yang ngabarin, selesai tipo-tipo nih, cara ngabarin sama Tuan Fox Niki. Kan Dipang Pindo yang ngorangin Niki.
1: Biar gak lupa.
0: Tuh, harus dikabarin. Nyen Anissa ini sih ngabarin tunangannya. Ah, gauti keng-keng.
1: Kabarin 24/7.
0: Oh, 24/7. Aman sematan Fox yang kene. Saya ngabarin, saya ngerasti keng-keng. Saya ngabarin nih sing engken. Apakah jarang-jarang iki apa tipe yang memang langsung dari ketemu saja sama pacar? Patut dipertanyakan. Tapi sih dipertanyakan jago sedika. Adik itu sing lah tunangan.
1: Apakah sematan Fox percaya?
0: Sajalah, percayalah, harus percaya sama Tuan Fox nge. Dan niki pangten jesuwe niki di udara sama Tuan ngoceh-ngoceh sing jelas niki ngaja GUT nih pang berbobot. Betul. Deh gitu kan isi siarannya pang bobot bibit bebet. Seperti program yang mangkin salam sapa sama Tuan kan tentang membahas napi
1: tradisi.
0: Ngomongin tradisi di Bali niko nak meliu sajan sama Tuan. Nah cocok contoh nih puniki wonten tradisi perang gandu. Di mana niki nggih semeton perang gandu puniki tradisi turun temurun sane kelaksanaan oleh masyarakat desa Tumbak Bayu ring hari Tumpek Andang. Nama maksud Tumpek Andang.
1: Awang,
0: dan tradisi niki nggih semeton kelaksanaan dados niki bentuk penghormatan majeng ring ide betare siwo sane manifestasinya ne dados rari angon. Nah, atas asum kertawaran nugrahane puniki majeng ring pertanian, pertanakan lan kehidupan masyarakat semeton. Dan tradisi niki biasane kekawitin antuk persembahyangan niki dan upacara ring pura desa lan pusat Tumbak Bayu ngelanturin antuk niki para anggota peserta niki lantur niki kalukat angin tirto suci sedurung niki perang kelaksananya.
1: Betul Bigos Mountain Fox, bahkan nah dalam pelaksanaannya pun nike anak-anak dan juga remaja dari 7 banjar di desa ada Tembak Bayu nike itu kesalin melempar gandu atau bola atau bola yang terbuat dari janur Bigos nih. Semeski disebut perang ya Mountain Fox, tradisi ini itu dilakukan dengan penuh keceriaan tanpa amarah, bahkan menjadi simbol kebersamaan dan juga rasa syukur terhadap rasa syukur oleh masyarakat. Anak-anak ataupun remaja Nike dipilih sebagai peserta karena Rare Angon Nike dipercaya sebagai perwujudan sosok yang masih suci atau belum dewasa. Bahkan hingga saat kini perang gandu Nike tetap dilestarikan sebagai warisan budaya dan juga identitas masyarakat setempat.
0: Iya sematon ge. Jadi Nike namula tradisi Irage sane kewarisan warisan leluhur Irage harus patut ke klaster yang niki semeton. Dan untuk semeton Fox niki jangan lupakan asal usul kita di Bali niki nggih.

0: Vox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangadian. Adane ilang. Aduh. Ah, adane ilang rasane.
1: Apa tuh?
0: Rasa perasaan dengan mantan. Yeay, sudah move on. Niki Blianggi, sudahkah move on dengan sang mantan Blianggi? Soalnya niki naik turun terus katanya perasaannya. Oh, seperti roller coaster.
1: Neng.
0: Amun tipikalnya gak utine melupakan mantan nek gimana? Apakah lama atau cepat?
1: Mantan, nggak punya mantan lagi no?
0: Oh, nggak punya mantan, berarti ini pacar seumur hidup dari pertama kali.
1: Semoga ya.
0: Semoga menjadi yang pertama dan terakhir ya. Dan pastikan niki kita tunggu undangannya dari Giauti. Undangannya dia ke nganten dini kan, do Jojo, aman Jojo ke Sulawesi. Ingat tiket pesawat Gus Dika.
1: Sekalian hotel abis guys.
0: Ah, dadi kan Giauti nih kan yang ke apa dan nih kau nanggung kan.
1: Boleh lah.
0: Rasti kan sudah ada dua se atau pasangan lah minimal. Kan Wondan kan ada dua se dan kena sana pasangan.
1: Besuut sih.
0: Wondan, naben Wondan galungan, mau menggalungan marah suut.
1: Tuh. Besiap kah?
0: Pokoknya suut galungan. Besuut galungan.
1: Suut galungan nep.
0: Pokoknya benar anda suut galungan nih. Saya kira sama tahunnya. Apalagi niki semeton ane gabungan di aplikasi Vox Radio sudah masa witro sudah metimpal gitu kan saling akur gitu teh. Apakah niki topik-topik yang biasa dibicarakan nih seperti Pak Gungurah nih ring dalung nih kengken kabarin nih. Oh, nah biasanya pasti ngepap moto tuh di jalanan.
1: Oh, WA biasanya.
0: Nah ini pertanyakanlah nih di jalanan muda biasanya nih buka bengkel lah sana di jalanan.
1: Tiap hari ya.
0: Dan ini mantan siapa sih Robin?
1: Ada masih Bu Made Warsini sampun nyarengin ring aplikasi Rahajeng Sanjeng.
0: Iya, dan nih dah nih ketua geng Semeton Fox.
1: Betul. Litot Purwa.
0: Iya, ring sesetan nih sampun nyarengin Gus Dika jak ge Uti masih niki Rahayu pokoknya nggih. Dan mantan Bu Made Warni ring pengosekan Ubud niki. Semeton leng Ubud sapa sirane? Leng Jijil? Leng Denpasar?
1: Denpasar.
0: Denpasar leng Denpasar masih onyang leng Denpasar
1: nak kodia
0: onyang leng. Ini ring Bangli nih ada Mbok J Tusri. Nah, ke Bangli ngelodang bendek.
1: Samplangan.
0: Ada nyen tuh.
1: Wenten ada Iwayan Slamet.
0: Iya, dan niki wenten sanes nyarengin Gus Dika male wenten Udu. Kengken Udu biasanya kan omang. Ija omang ibi sanje. Uge Udu apa nih mau komang mau kadek?
1: Komang.
0: Oh, omang nih. Ija omang ibi sanje. Gede Saputra. Sukama niki sampun nyarengin titiang niki ring pupuhan tabanan niki rahayu nggih dan semeton Fox niki sampunang kije-kije tetap stay tune dumun ring Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga, Kasmaran Ring Budi Arse.
1: Ya, benar banget Niki. Kasmaran sebut mutilar sikit tembang nih Niki Kengken. Apakah sudah berkasmaran sama Tuan Fox Niki? Menjagus Dika aja kasmaran-kasmaran den Niki. Mula harus Niki sebagai remaja Niki harus menebarkan cinta. Nah, asmaran harus cinta dan cinta Niki tak tanya tentang pasangan gen awang gak udi.
0: Tentang apa gen guys?
1: Cinta kepada orang tua, teman, terus juga alam sekitarnya. Betul. Dan Tuhan juga gak udi.
0: Itu yang paling penting.
1: Benar saja nih. Nah, yang pasti kan Niki ini semeton Fox mengungkapkan rasa sayang ataupun cinta nih kengken carane semeton. Men gak udi kengken carane.
0: Tentang mengungkapkan cinta.
1: Mm-mm.
0: Kepada siapa?
1: Kepada semua orang.
0: Kepada semua orang pastinya. Bingung mau jawab apa no?
1: Bingung. Maju kena mundur kena nyanan-nyanan tunangannya nyanan play-play.
0: Oh, yang play yang ngomong.
1: Yang pasti gini guys, mantan Fox dot mengungkapkan mali Niki rasa-rasanya nih ke asik Niki. Gak ada sih ke aplikasi Fox Radio ke mantan Niki. Dan sampun rame saja Niki sampun nyerangin Gus Dika jage uti Niki. Gak. Lah Niki pun seni mantan ring Padang Sambian. Mantannya nih di Padang Sambian.
0: Ada beli ketut Ari Sugina Dinastra.
1: Iya.
0: Rahajong sore beli guys.
1: Akhirnya lulus nih gini. Ya, Niki beli ketut Ari suka-suka nggak ada aneh pedalam penyiar-penyiar meslimputan Niki. Dan Niki wonten male bu, ane nih Gusta ring pemedilan. Nah, lantur male Niki ring kampuang tiang. Mengui. Nah, semeton yang mengui nih seberau nih.
0: Semeton mengui.
1: Nini bulan sebang menyarengin Gus Dika gitu mesti menyarengin Gus Dika om. Yang kan kabarin ya lulu gitu biasa nih.
0: Gitu lo mengui.
1: Oh, nak gitu nak lagi mengui. Makanya ali pasangan ali mengui pasti nyanan man godel.
0: Bah.
1: Soalnya di pasar beringkit. Niki mah dengan WhatsApp sampun nyarengin di tiang Niki ne mara ya kone pidan suut galungane Gus mareman pasangan kone pidan kira-kira suutne Bu Febi. Cep pidan aja suutne galungane to bo.
0: Galungane bindan kaden.
1: Heeh bindan kaden suut untuk di kerayang to bo kanti dari kain sulat sih lekat bin. Marjuk mane Gus dikane.
0: Doa
1: angin tuh. Berdoa saja nyenan undangannya dapat kok nanti ya undangannya. Satinya dapat kok nanti ya. Dan teman-teman Fox sampun nang gigi dia malah menjebos Niki Gus Dika mewali malah Niki santukan wenten sikit tembang saking jadi menghiburin Gus Dika Niki. Nggih.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitraka, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib

0: per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
1: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya? Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya. Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
1: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
4: Salam sapa semeton, Ring Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga, Jagung Bakar Yan Sri Kandi.
1: Iya, dumugi terhibur sarang tembang ne dan Niki. Jadwal sudah goyang-goyang di studio.
0: Asik
1: pokoknya goyangnya kicau, kicau, kicau mania. Kanti engkek lagi bawangan ne. Tapi mengkek kalian mungkin goyang joget kicau mania.
0: Harus ada solusinya.
1: Iya, dengan minyak balur
0: Sanga-Sanga, racikan iya. Babe Bambang Pranoto.
1: Dan spesialnya Smoton Fox, minyak balur Sanga-Sanga puniki sampun dadas ketumbas sering apotek-apotek kesayangan Anda sane wentan di seluruh Indonesia.
0: Betul. Dados masih tumbas di The Keranjang Kuning The Keranjang Bali. Lantai 1 ada masih di tuh outlet Sanga-Sanga.
1: Ya, dan Gusika marung orang apotek di seluruh Indonesia. Betul. Apogen sih tuh. Nah, apoteknya ada Kimia Farma, K2 Apotek, Lan Century. Dan yang spesial di Kimia Farma, Nika Wenten promo. Promonya di tanggal 1 ngantos 30 Juni 2026.
0: Betul, karena ya Beligus ya dan Smoton Fox, beli 3 minyak balur klasik itu udah free natural face cream. Beli 2 minyak balur yang ultimate masih dados natural face creamnya free. Terus juga beli 1 botol minyak tanamilah tanamu yang klasik atau yang ultimate itu juga akan free natural face cream.
1: Jadi Smoton Fox ini lumayan penghematan ngantos ring Juni benjang puniki. Langsung ke manton buru dan beli sebanyak-banyaknya. Ingat, ane asli racikan Babi Bambang Pranoto nika wenton foto Babi Bambang Pranoto.

0: 93.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga, Siki Tembang, Bebedak Poleng, Widi Widiana.
1: Iya, niki Siki Tembang lawas, ane manis saja, ngainang kiap, niki sanjo-sanjo.
2: Kiap mulu.
1: Eh, das bubuk nih Gustika. Nah, mulai jalan saja niki ngainang ngedak mata niki, semeton nge, ajak bakso, misi, sambel. Mantap
0: kerupuk pangsit dan sih.
1: Aduh, tuh mulai jalan saja nih.
0: Jamu ini putri mam.
1: Wah, aduh, jadi itu ngajak-ngajak nah. Ngajaknya semeton nah, ngajaknya ya semeton. Dan niki Didi yang ngajak dumun semeton Fox untuk bergabungan niki ke aplikasi Fox Radio nggih semeton, dan niki aplikasi Fox Radio gratis buat semeton Fox download nggih. Dan niki sana komen-komen sampun wenten mbok Mang Ming sana wenten aring tulikup gianyar. Lan lantur niki Didi yang mewali ke WhatsApp niki sapa si rekah sana sampun nyerengin nge Uti langsung ke manten.
0: Ada Bu Joni dan Pak Joni nyarengin.
1: Iya, saking buana indah dan niki wenten ring wewidangan munang maning wenten beli gede pasok mbok tut jumlu ring wewidangan banjar apuh mawang ubut.
0: Sekan. Niki masih ada beli ngurah endu ring tulikup nyarengin masih. Soto ada masih Bu Made Warni sampun nyarengin masih ling pengosekan.
1: Iya, rajang wengi, kok rajang wengi, rajang sore nih mbok jek wengi ke mantan nih Gustika dot bumbu asane Gustika nih.
0: Aduh.
1: Rajang sore buat beli Adi Suputra ring Abian Semal Badung sampun menyarengin titiang wenten taler niki ring wewidangan klungkung. Belian su sampun taler nyarengin Gustika lan ge Uti. Rajang sore niki buat Pak Gungurah sampun nyarengin.
0: Wenton masih male Mbok Ira Susiadi sampun nyarengin ring penebel.
1: Ya, lan wenton ring Tegalalang, wenton Pak Gendut niki sampun nyarengin jak dua niki di studio nggih.
0: Soto male ada Mbok Tutnari sampun nyarengin ring Noja Kesiman.
1: Ya, rahajang sore buat Bu Wayan Lastri ring Blayu Tabanan, Bu Madi Warasini ring Nusa Dua. Lan ring penebel wenton beli Sutar Putu.
0: Wenton masih male Pak Komang Chandra Sedata ring Karangasem Kubu.
1: Iya nih sedang ngalap biun nih sing banget aja sih tuh Gustika nih niki de banget nih yang ada nih agak Uti.
0: Tak boleh macam tuh. sing dadi.
1: Niki wenton beli Gus Widiantara sampun menyarengin ring Sidem Bunut Bangli.
0: Wenton male Nanang Janu Bangli Metro sampun nyarengin.
1: Ya Aji Porong, wenton Gong Biang Raka Taler sampun nyarengin titiang sukses meping banget. Beli Made Hendra ring Desa Tua Marga Tabanan.
0: Wenton male mase Pak Nyoman Swastika sampun nyarengin ring Canggu.
1: Rame saja nih semeton ring Somo nak mulai hari Senin itu harus semangat semangat dumun untuk mengawali minggu mangkin diastun tanggal tua. Dan semeton Fox iki sampun nang kijah-kijah penyemangat dumun dan penghibur di kalaning sanja-sanja mangkin wenton tembang saking Putri Bulan buat beli.
3: Sane mangkin pianak tiang sampun di kekejuan. Sake wale tiang nak ten meki diam, sampunang angin demantu, nanging

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas semakin nyarianin di tiang prosedur merelaksasikan diri lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
6: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
5: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
6: Sumpah bro, OTW download ah.
5: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

0: 93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Siki Tembang, Tukang Arit, Ian Jensen.
1: Sampun nyorengin Ringgala Limang Sanjang, lintangin 2 menit Niki, ten kerasa 2 jam, sampun yes. Ring udara, Niki Gauti, nyerengin Gus dikajak sama Ton Fox. Jadi Niki harus pamit undur diri dumun ya utinge.
0: Karena waktu sudah menunjukkan jam 5 saja. Karena Putri di sini Gauti cuman 2 jam manten selama di udara gitu kan. Jadi sebelum pamit kita sapa-sapa dulu ya. Ring aplikasi WhatsApp Niki weh rame sajaan. Ada Pak Ian Sena sampun nyarengin ring bedulu rahajang sore Pak Ian. Wenten malah ada Mbok Kadek Ratna sampun nyarengin ring Gatsu dan Pasar. Wenten malah Pak Kutu Juleo sampun nyarengin ring Tulikup Gianyar rahajang sore Pak Pak Kutu Juleo.
1: Iya, dan pastikan Niki GUT akan mewali nyarengin Iraga Sarang-Sarang Niki ring minggu Niki ya sana terakhir nih. Soalnya minggu depan sekali. Sudah harus sayonara.
0: Bye bye. Ya gitu aja deh semeton ya. Suksema peng banget udah nyarengin Gauti dan juga Bligos Dika ya di udara. Dan juga ampure yen memang tadi Uti ada salah ngomong atau salah ucap atau salah kata ya. Dia sampai bosan-bosan langsung gen manten. Pokoknya selalu pantengin aja terus. Download manten aplikasi yang belum punya aplikasi Niki. Putri kal pamit masih gak Uti sampun jam 5 sanja. Niki sampun udah jam untuk pulang.
1: Iya.
0: Jadi suksema ya semeton ya.
1: Bye bye Gauti.
0: Bye bye.
1: Yeah. Semeton Fox sampun nang kije-kije dumun. Gauti pamit tapi titiang tetap mengudara dumun. Ngantos galah andam sanjel.

Voice of Sanga-Sanga. Nah, sin pisaga Agustin sampun mutilar siki tembang nepun iki. Nggih. Nggih, semeton Fox iki titiang ngelinging dumun semeton Fox tentang reward umrah Sanga-Sanga sanek kari kelaksanaan niki ngantos ring tanggal 1 Desember 2024 untuk pengumpulan. Nggih. Dan untuk pengumpulannya caranya gampang semeton, sana kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur tanam milah tanam klasik utawi ultimate ukuran 100 mili, sana wajib kagunting dados 2 bagian lan produksi di atas tahun 2024. Lampirkan taler niki semeton Fox, fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap. Taler niki foto, kategori peserta, karyawan, konsumen utawi Sangasian. Lan semeton Fox, jangan lupakan juga nih guys semeton Fox nggih di tutup rapat-rapat dikirim ke pabrik Sanga-Sanga sane menggenaring Jalan Sawo nomor Kutus-Kutus Banjar Sanding Desa Bak-Bakan Gianyar Bali. Kalor niki kirimkan ke Fox Radio Bali dadi, soalnya niki sampun dados niki nggih semeton Fox nggih dan niki hadiah nih umrah utawi uang senilai 35 juta rupiah. Ini semeton Fox, semakin banyak mengirim semakin besar peluang Anda untuk menang.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang saking Pompi, pahlawan pengganti dua, sampun katur titang buat semeton, nggih. Lah niki semeton Fox mewali Gus Dika menyapa malih semeton Fox yang sampun nyerengin titiang niki. Ane mungkin merenung di kalani mendung. Niki Pak Tut Lipo nih, luwung nih, niki aman mendung-mendung Pak Tut Lipo. Tarik selimut, bubuk. Selidan bubuk nih, oh, penggal mani bangun semengan gitu kan. Dan apalagi niki wonten pasangan jak melangsung selidan tarik selimut nih. Dan niki sana sampun nyerengin titiang mewali ring sekawati wonten beli conge. Nggih sampun nyerengin terus sama pink banget. Nah niki sana kari stay tune sambilan niki nyait-nyait busung nih. Oh bertinggal tuh nih sambil goyang-goyang niki melangnya nan kejepret limana nih mbok tuh Febri. Dan niki wonten Pak Yongde bagus sampun menyerengin titiang. Ayo batu bulan talar niki nggih. Bu Made Suryani Penate, Bu Helena Wati beli dopeng, Pak Yuli Dharma Sabe, Bu Sekaryani ring keboiwa sambung nyarengin nggih. Jadi buat sama Ton Fox sambung nang kije-kije niki wenten tembang dumun jagi katur titiang niki saking turah jaya rindu.

0: Bali.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
4: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
5: A few moments later.
6: Woi, mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
3: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
7: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
9: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: 081-933-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani mersidayang,

tali rupiah Kemanten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

103.3 FM Voice of Sangat-Sangat Ison featuring Putri Bulan Cager Ngopling. Wow, semeton. Ten kerasa 3 jam sampun nyorengin di udara semeton. Terus semapeng banget niki buat semeton Fox yang sampun nyorengin di tiang, terutama niki sana sampun nyorengin melalui interaktif niki di WhatsApp. Wenton Bu Waya, Bu Desa Wahyuni sampun nyorengin di tiang layan Bu Arini di Diaston Lat Sengkengken yang penting absen niki nggih. Pak Ari Dinamika sepun talar menyaringin titiang suksema pe banget lan rahajeng sore. Niki wenten nini bulan rimungui sampun nyaringin titiang niki suksema pe banget nge nini bulan ga sampun menyaringin Gus Dika niki. Wenten talar beli butustone lan niki wenten desa putusoka niki ring sidan gianyar sampun nyaringin titiang suksema Pak Tambe lan Bu Wayan Sugiani sampun nyaringin titiang lan hadir siduri niki wenten Pak Karuna Yasa niki suksema pe banget sampun mengudara ngajak Gus Dika nggih lan sinampura yang dumun niki yani wenten aneh kecak bisik gitu kan nah bisik dua niko daler niki yani wenten keiwangan ring ambarane niki di kata-kata gitu semanton Fox nggih titiang nunas gengrena sinampura langsung ke manton niki titiang Gus Dika pangton suwe mau pamit dumun saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar tumbuh jadi lebih baik kesarengin Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa, Om Santi Santi Om. Bye bye.

Teu kita pratiak seukir lang pasir ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun teu kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedu aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: Geng Ada Lawan.
1: Fox Bali.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, Sangga-sangga Sing Ada Lawan. Sementara Fox kembali lagi bareng Gaci di program Budaya Indonesia sampai di jam 8 malam. Gaci menemani semata Fox, tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Jangan lupa nih semata Fox, stay tune di 99,3 FM.

Budaya Indonesia Voice of Sanga-Sanga. Semeton Fos kembali lagi Niki bareng GEC. Nggak semeton. Selamat hari Senin dulu Niki buat Semeton Fos. Ya, kita nikmati dulu hari Senin hari ini. Besok sudah hari Selasa. Dan hari-hari berikutnya harus dinikmati dengan sebaik mungkin Semeton Fos ya. GEC siap menemani Semeton Fos yang lagi beraktivitas atau mungkin lagi istirahat ya di sore hari ini sampai di jam 8 malam Semeton Fox di Budaya Indonesia. Jangan kemana-mana. Nah, buat Semeton Fox Niki yang lagi mau pulang ke rumah ya, lagi di jalan mungkin Niki Semeton. Nah, GEC menginformasikan untuk seputar rambu-rambu lalu lintas di Teuku Umar Niki Semeton di Simpang 6. Hati-hati di sana karena macet Niki Semeton Fox. Di mana lagi Niki macet ya? Teuku Umar ya, macet lumayan. Terus dari Teuku Umar menuju Jalan Diponegoro masih aman Niki Semeton Fox ya. Lanjut dari Diponegoro menuju Jalan Hasanuddin, hati-hati di sana Semeton. Terus di Jalan Udayana hati-hati juga. Di Jalan Sugianyar hati-hati, tapi masih bisa Niki Semeton Fox dilalui. Terus Jalan Udayana menuju Jalan Surapati masih aman-aman Niki Semeton. Jalan Kepundung ya sedikit macet Niki. Lanjut GEC informasikan di seputaran Jalan Patimura ya sedikit macet. Sedikit ya, sedikit GEC. Lanjut Niki GEC infokan di Jalan Kenyeri Semeton Fox. Dari Jalan Kenyeri menuju Jalan Seroja atau Semeton Fox mau ke Gatsu Timur. Di sana baru macet Semeton Fox ya. Terus dari Gatsu Timur ke mana lagi ya? Dari Nangka Utara Niki Semeton Fox macet juga. Lanjut Niki GEC ke Barat infokan dari Ahmadiyani Utara Cokro juga macet Semeton Fox ya. Hati-hati di jalan buat Semeton Fox yang mau pulang ke rumah atau mungkin ada yang mau bepergian juga. Pokoknya ingat selalu pesan GEC ya, hati-hati jangan sampai Semeton Fox melanggar rambu-rambu lalu lintas. Sayangi dan hargai keluarga Anda di rumah ya, karena mereka sangat mengharapkan Semeton Fox itu pulang dengan selamat.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampun wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte hija-hija cek tempelur wat. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden memolihang minyak balur ultimate.

Kembali Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Sebetul Fos Pabrik Sanga-Sanga, Niki di Jalan Sawo nomor 88, Bakbakan Kabupaten Gianyar, Bali. Kini dengan bangga Sebetul Fos mengumumkan Proda Sanga-Sanga Klasik dan Sanga-Sanga Ultimate pindah ke Proda dengan racikan lebih ultimate. Nah, waspada Niki Sebetul Fos sering produk-produk palsu, produk asli.

Saking Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga lan terdapat foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Nggih, sampun ngati salah produk nih ke semua tompos. Antuk memastikan yang keaslian produk lan nguning yang harga resmi nih ke semua tompos dados mengunjungi platform resmi Instagram @sanga_sanga_bali taler winter websitenya nih ring www.balihealingoil.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

0: Indonesia.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanggal Sanggal. Salam untuk hatimu dari segmen Pink Semata Pasamon mengudara. Dan semoga bisa terhibur Niki di malam hari ini. Wow, lagi sebentar mau

diem-diem aja di rumah. Gak apa-apa kok di rumah sambil dengerin 99,3 ya kan? Sambil mendengarkan GEC, GEC menemani Semetan Fox gitu. Siapkan requestan Semetan Fox di 087808555993 atau bisa juga Semetan Fox bergabung di aplikasi Fox Radio. Kalau misalnya belum punya aplikasinya, download di App Store atau Play Store. Dan jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Dan sudah ada postingan yang terbaru, bisa nih kesempatan Fox ramaikan. Jangan lupa untuk lagi satu, Instagram @99.3fm Fox Radio Bali. Dan waktunya GEC sapa-sapa di seputaran di aplikasi maksudnya ya. Sapa-sapa dulu Niki di aplikasi Sematan Fox. Ada Gungura Niki Ring Dalung ya. Oh Pak Gungura di Dalung ya. Suksema Niki Pak Gung. Salam buat Pak Putu, Pak Desuda, Fendi, Gungura Dalung. Tetap semangat 45 dijalanin. Sukses kuliah GEC. Nah Pak Gung selalu Niki ingat semesternya GEC. Nge pantau terus nih ke Pak Gung. Astungkare lulus Niki. Terus Abah Waisel di Samlangan Gianyar. Ada Dewa Nyoman Widyana, Bedugul Stasiun Budaya Indonesia. GEC selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Nini Gusta di Pemadilan hadir. Nge. Tapi di Budaya Indonesia lagunya lagu-lagu baru ya. Salam-salam untuk Bung Biang Raka, Butut Sidekarya, Lan Bubutu ke Bo Iwa. Terus siapa lagi? Nah, Mbok Mang Ming, Tulikup hadir. Ya Eci makasih ya, siap. Terus Zero to Sri Bang Li hadir. Ramai yang streaming ya di aplikasi. Buat Semetan Fox, yuk download nih aplikasi Fox Radio di App Store atau Play Store. Dan nantikan juga lagu-lagu yang sudah di request ya barusan pasti GEC putarkan, GEC siapkan Dumoniki requestannya Semetan Fox. Jangan kemana-mana, tetap bareng GEC di Budaya Indonesia. Satu lagu dari Hitia, Everything You Are.

99.1 The FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga. Masih bareng GEC Semeton Fos. Jangan lupa makan malamnya Dumo Niki Semeton. Nih, menunya apa Niki Semeton? Coba absen Dumo Niki di WhatsApp 087808555993. Coba spill dulu menu makan malamnya Semeton Fos bareng keluarga tercinta, tersayang, terluluh. Aduh, langsung aja nih Kiki Eci, sapa-sapa di WhatsApp ya. Tadi di aplikasi kan sudah. Lanjut di WhatsApp ada Camois di Pogading. Salamnya buat GAC aja, semoga saya selalu dan lancar terus rezekinya. Untuk lagu Seventeen sudah GAC udarakan nih Kengge. Terus ada Pak Gungura di seputaran Dalung, sudah GAC calling. Beli gede pasa di seputaran Monang Maning dan pasar hadir, selalu hadir. Nggih, beli deh. Bu Joni lan Pak Joni juga selalu hadir ya. Kalau GAC siaran pasti selalu hadir. Salam sama Gung Biang Raka. Sekarang ini Gung Aji Apel di Padang Sambian. Pak Rere minta lagu GEC dari Mahal Ini Rindu Ku Rindu. Siap, tunggu ya. Aba Wesel di seputaran Samplangan. Terus Yan Ena Singapadu, Moher Linawati ya sudah hadir juga. Nah, GEC mau bertanya nih sama Moher Lina nanti ya. Tunggu. Apakah Mbak Herlina yang memberi apa? Memberi paket apa gimana? Tiba-tiba ada kiriman paket ya. Terus ada siapa lagi? Niki. Beli gede pasa di seputaran Selam Bawa Kajem Marga ya. Sampun nyarengi titi yang patung berwe di seputaran Sesetan. Salamnya buat Nyoma Sostika, Ketet Aris Bina Camois, Denari, Jerotusri, Putut Rubadi, Ketet Widiarsana. GEC belum tuh disapa. Canda, makasih Pak tuh. Nah, ramai ya yang sudah bergabung di Budaya Indonesia. Terima kasih banyak nih Semeton Fox Sami sudah meluangkan waktunya juga ya. Meluangkan waktunya memberikan sapaan di WhatsApp dan GEC sangat senang. Coba nih Semeton Fox ramaikan dengan Budaya Indonesia sampai di jam 8 malam. Yuk kita dengarkan lagu-lagu request Semeton Fox di rumah. Semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Satu lagu dari Mahal Ini, Rindu Ku Rindu. Yang lagi rindu sama suasana rumah, suasana kangen-kangenan, katanya Semeton Fox bisa, semoga Niki mewakili Semeton Fox. Yuk kita dengarkan. Tetap stay tune.

Indonesia, sedia aku sebelum hujan dari Edgita. Semata pos sampun mengudara nih kingge. Dumugi terhibur semuanya niki semeton bareng Gaci. Sampun Gaci udarakan niki spesial buat semata pos ya, requestan dari semata pos, dan jangan kemana-mana. Kita mengulik dulu nih budaya-budaya di Indonesia semata pos. Nah, kadang kita tuh kagum ya sama budaya luar, betul nggak? Betul. Ya, kadang kita juga kagum sama budaya luar, tapi budaya Indonesia, wih, sumpah ya, ini budaya Indonesia bagus-bagus semua, semata fos. Kita harus bangga sebagai warga Indonesia. Indonesia sendiri punya budaya yang luar biasa, unik, dan penuh makna. Salah satunya datang dari suku Dayak di Kalimantan yang terkenal sangat menjaga tradisi leluhur dan alam hingga sekarang ya, semata fos. Pasti semata fos sudah tidak asing lagi dengan suku Dayak. Mulai dari tradisi kuping panjang sebagai simbol kehormatan dan status sosial, tarian perang kancet papatai, ampura niki yang salah niki gaji ngwacian gih, yang mengabarkan keberanian para pejuang semata fos, sampai ritual tiwah juga sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Bahkan niki senjata tradisional Mandau bukan cuma dipakai untuk bertahan hidup, tapi juga dipercaya memiliki nilai spiritual yang filosofi dan juga filosofi kehidupan semata fos. Dan menariknya lagi, masyarakat Dayak ini hidup sangat dekat ya dengan alam, dan pastinya menganggap hutan itu sebagai bagian penting dari warisan leluhur yang harus dijaga bersama. Jadi kalau semata fos sudah mengenal budaya Dayak ya, jadi jangan heran kalau budaya Dayak itu selalu bikin orang penasaran. Karena di balik setiap tradisi dan simbolnya itu tersimpan pesan tentang keberanian, persaudaraan, penghormatan kepada leluhur, dan juga cara hidup yang selaras dengan alam. Gimana nih kis pendapat Smartphone Fox tentang suku Dayak di Kalimantan nih, Smartphone Fox? Sangat unik-unik ya budaya Indonesia pastinya. Dan jangan kemana-mana dulu bareng Gaci untuk info ini, Gaci lansir dari kompas.com.

0: Indonesia.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
5: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
6: Males, ribet ah.
7: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
5: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini.
7: Serius? Terus ini apa?
5: Gardennya. Bisa barbecue-an dong kita di sini.
7: Sambil activities game seru gitu.
5: Ini sih bisa segeng kita di sini.
7: Seru banget, coy.
8: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
5: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
8: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
5: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
8: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
9: Sinta Dewi Vilas, part of Sangasanga Hospitality.

Bahana Budaya Indonesia. Yes, Menopos masih bareng Gak Eci. Buat Menopos pastinya sudah tidak asing lagi dengan produk sanga-sanga. Produk sanga-sanga nih hadir lengkap ya Menopos dan lebih kekinian. Coba nih ke Menopos buktikan ya manfaat minyak balur. Misalnya Menopos sedang tidak enak badan, dados niki nggih. Coba nih kebalurkan minyak balur sanga-sanga. Nah niki untuk produk sanga-sanga tersedia selain minyak balur ada sabun, bubuk sanga-sanga, skincare, ada dupa juga niki Smetan Fox, dupa dari sanga-sanga. Nah rainan-rainan niki nampak dados niki Smetan Fox numbas dupa sanga-sanga nggih. Khusus untuk minyak balur nih niki Wuliner sanga-sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Aroma lembut ya sentuhan bunga lavender Smetan Fox pastinya ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasan pastinya modern, aroma segar dan tetap membawa kualitas herbal kasanga-sanga yang sudah terpercaya. Untuk info sejangkepnya nih, dados niki Smetan Fox serah kemantan ke Fox Radio Bali, Ring Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar. Utawi dados niki tumbas ring nomor telepon ring 081-993-100-102. Melalui pesan Smetan Fox elingang ring nomor telepon yang ini Smetan Fox lagi memesan produk sanga-sanga ring 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Indonesia.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
3: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Budaya Indonesia. Ya, sudah mengudara nih kesempatan Fox lagu Rimar, Waktu dan Perhatian. Rick Wilson dari Moira Susihadi dari Penebel. Ya, makasih lagunya gak cantik. Terima kasih kembali Moira. Ya, semoga terhibur dengan lagunya. Terus ada siapa lagi? Gaci siapa dulu Moniki? Ada Ibu Wayan Lasri di Belayu Tabanan, Ibli Gus Widiantara dari Sidambunut Bangli hadir. Terus ada juga Nini Gusta, Nini Gusta Pura Pigatra. Sampun Gaci calling di aplikasi juga. Ge, Kang Saidi, salam kenal saya mau request ya Dedi Dores. Wah, Dedi Dores, sepertinya bisa di Fox Memory ya. Terima kasih Kang Saidi. Terus ada Adi Suputra juga di ABS Mall Badung. Paman Sami di Ciko Maria sudah hadir juga ya. Suksema GEC Rajin Tugas Matur Suksema. Terus Duping SDC Rengga Gaban Kayu Bihi. Wow, ramai yang absen-absen niki. Ada juga Gung Biang Raka niki nge sampun nyaringin titi yang matur suksema Gung Biang. Sedia aku sebelum hujan sampun GEC udarakan. Sampun ke GAC calling-calling, tapi beberapa belum GAC calling. Lagi sebentar GAC lanjutkan calling-calling, tapi sapa-sapa nih ke semua Town Fox ya. Jadi buat semua Town Fox di rumah, jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune bareng GAC di Budaya Indonesia sambil istirahat malam, santai-santai gitu ya. Mungkin ada yang lagi makan malam. Yeay, makan malam nih. Kira-kira apa tuh menunya Smeton? Coba spill. Rekomendasi makan malam hari ini. Mie mungkin. Mie terus ya, jangan dong. Kalau sesekali makan mie boleh lah Smeton Fox ya. Kalau tiap hari ya, kalau bisa dihindari ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu apa? Yaps, betul, tidak baik. Jangan kemana-mana Smeton Fox, karena Gechi akan memutar lagu spesial Mawar dari lagunya Mawar nih ya. Sedang sayang-sayangnya. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan.

0: 下。
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Fox Bali.

Voice of Sanga Sanga. Sebetul Fos, kenapa ya kalau tiap ketemu hari Senin tuh bawaannya lemes? Ya, meskipun sekarang kan sudah malam ya, besok mau mendekati hari Selasa. Tapi pernah gak sih Sebetul Fos berpikir kalau sudah ketemu hari Senin tuh bawaannya lemes, terus dengar alarm tuh pagi-pagi tuh rasanya kayak pengen rebahan gitu ya, sambil bilang sebentar lagi boleh gak sih tidur? Karena ya, setelah dua hari sampai, Sabtu Minggu nongkrong atau healing atau gimana pun ya, ya atau mungkin overthinking tipis-tipis pas malam Minggu, tubuh dan pikiran juga, pikiran kita itu kayak dipaksa balik ke mood perjuangan. Selamat hari Senin semuanya, dan besok kita harus berjuang lagi ya di hari Selasa. Tidak di hari Selasa saja, ya semingguan juga bisa dibilang berjuang terus sih. Pokoknya buat teman-teman sih, tetap semangat menjalani hari-harinya. Pokoknya jalanin aja gitu. Pasti semuanya berlalu nih, kesempatan. Coba jalanin aja gitu. Kan cepet sekali nih, Mei ini bakalan selesai nih, kesempatan. Nah, bulan depan juga udah galungan nih, galungan kuningan. Apakah teman-teman Fox Niki sudah mempersiapkan outfit-outfit galungan kuningan apa gimana nih? Coba sepil dulu, tapi memang masih lama sih ya. Oke, waktunya GEC sapa-sapa kembali Niki buat Sumatera Fox di WhatsApp. Ada Beli Putus Tun di Yang Batu, terus ada Belian Gen di mana Niki gabung? Oh, di Negara Batuan. Dari Negara. Terus Moian Bur Arini dari Kesiman, Mbok Putu Febri dari Dharma Sabha Station, Aba Waisel ya sudah GEC calling. Terus Beli Ketut Ana Putra Seribu, Budaya Indonesia, malam GEC Andong Ubud hadir. Nah, Pak Cahya bagus ditanggapnya, salam buat istri tercinta yang lagi buat orderan lamak. Request lagu Roni Parulian, Mengapa, sampun GEC udarakan nih ke Pak Cahya. Astongkara orderannya laris manis nih ke, pokoknya tetap semangat berjuang. Ada Mok Mangming, Pak Tu Arya dari Kubuan Tubuh di Desa Ulakan Manggis Karangasem bergabung. Semeton Manggis, siap. Terus Pak Karuna Yasa juga sudah hadir di Seririt. Ya, terima kasih. Tapi ini GEC yang siaran, bukan GEC. Tapi tidak apa-apa. Sok sama nih ke Pak G, Pak Karuna Yasa. Sama nyaringin di tiang. Nah, buat teman-teman, jangan kemana-mana karena GEC lagi sebentar nih punya waktu ya di Budaya Indonesia. Tetap stay tune, satu lagu dari Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu.

0: kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga. Semoga Fox tidak terasa waktunya sudah mulai habis. Waktunya GAC pamit undur diri. Semoga Fox di Budaya Indonesia, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 99.3 FM karena lagi sebentar ada Moge Aya yang akan menemani Semoga Fox di Tembang Trasna. Jadi siapkan request Semoga Fox ya, dan ramaikan programnya. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah 98 X Kota Denpasar, GAC pamit undur diri. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan. Om Santi, Santi, Santi Om.

89,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Rajang wangi songton Fox, kecil wali serenggi ayah ring tembang tresna ring ninda soma nyantas gala salah songi sampun nang lali. Tumbuh dan lebih baik kesaringan 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga sing ada lawan.

93.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat tahun Fox, dan kerasa Niki nggih sampun ternyata dina somo. Wow, Niki kemarin weekend selamat tahun Fox. Wow, rasanya kemarin Niki merasakan bangun siang, makin sampun Niki dipaksa antuk bangun pagi. Alarm 10 pun rasanya nenten sempat Niki bangunin selamat tahun Fox. Ternyata Senin hari ini, hari Senin terasa berat Niki nenten je cuman alarm pagi. Nah, ini kenyataan kalau weekend ternyata cuma numpang lewat mantan Sobatan Fox. Gih, sira Niki weekendnya cuma numpang lewat Sobatan Fox. Bahkan Sobatan Niki durung sempat untuk menghabiskan waktu ke saringin sanai tercinta Niki. Nanging ternyata wenten Niki cara Sobatan antuk Senin Sobatan Fox Niki lebih bermakna, lebih terasa ringan lah Niki. Gih, mulai dari ring hari Minggu Niki sirupnya lebih awal harusnya Sobatan Fox. Lan ngariani rutinitas kecil sani menyenangkan minekadi ngopi favorit Sobatan Fox ya napi malih belum kok Niki akhir bulan. Utami mirengang musik favorit nih ring 99.3 FM. Napi malih kemarin ketemu dengan penyiar sani hype ring weekend ring Fox Radio Bali pastinya gih nyantos Sobatan Fox Niki menyiapkan hal-hal sani bisa ditunggu lah Niki setelah kerja nanti. Mungkin Niki ngaryanin makanan-makanan favorit utawi Niki makanan-makanan sane ngetren ring social media Sobatan Fox. Kan pulang-pulang semangat nih. Wah, tentu sane anyar ring jero Niki Sobatan. Banyak orang juga Niki ngerasa Seninnya lebih ringan yening nenten langsung ngegas nah, dengan kerjaan Niki nggih. Lan memberikan diri sendiri Niki waktu pelan-pelan untuk memasuki mode kerja malih. Sampunang ring hari Minggu sampun dipikirin kerjaannya banyak ditumpuk. Terus Niki listnya banyak, aduh pusing. Nah, pelan-pelan aja Niki Sobatan Fox. Nih, dadah Shani, Niki manus saking kuora. Ya, Ning hari ini kari lemes. Santai Sobatan Fox, tenang. Kari benten hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lagi 4 hari untuk weekday. Samian kerjaan Sobatan Fox dadah dicicil pelan-pelan. Mauinan, gajian tetap butuh diperjuangkan Sobatan Fox.

0: inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
2: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
1: Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

Semuanya Pempeng Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia dan macam-macam segi tembang saking Dewi Bali featuring Deuli dan Sanelianan nih ya. Ampak sempatan Fox dan macam-macam katanya Niki. Aduh, gak ya sih satu macam aja Niki. Gak mungkin gak ya Pacang memberikan informasi sami sangat-sangat Niki penting untuk sempatan-sempatan anak muda Napi Malik pun Niki. Gak untuk sore mendue mimpi Niki berkarya ring hotel bintang 5 utawi Chris Line utawi Niki sempatan Fox pengen kuliah dengan program magang luar negeri. Mungkin saatnya sore tepat untuk sempatan Fox Niki bergabung dengan Elizabeth International Hotel and Business School sempatan. Mau ini ring bulan Mei pun Niki wenten promo spesial Niki wenten Easy Miracle sematan. Saya tentunya dengan penuh kejutan lan hadiah menarik sematan Fox. Untuk sematan saya mengambil Niki program kuliah 1 tahun sematan Pacang Niki mendapatkan potongan biaya kuliah nyantos Rp500.000. Lan untuk saya Niki mengambil program 2 tahun kuliah langsung auto cashback Niki sematan Fox nyantos Rp8.000.000. Spesial Niki nge khusus dengan Niki jurusan Hotel Digital Marketing. Sematan Fox juga Niki berkesempatan mendapatkan cashback Rp1.500.000 plus fotografi gear dan live streaming equipment sane kece-kece pastinya. Nenten cuma Niki kesempatan Fox samian pendaftar juga Niki Pacang mendapatkan voucher makan Rp100.000 ring KFC utawi McD. Langsung meluncur. Lan sematan Fox Elizabeth International Niki hadir ring Denpasar Gianyar lan Nusa Dua tentunya dengan fasilitas kampus berstandar internasional. Tapi malah instrukturnya juga Niki profesional tersertifikasi lan kurikulumnya berbasis AHLAE USA. Sematan Fox ditunggu apa lagi? Langsung nonton Niki gabung saking Elizabeth International.

103,3 FM Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Kapten Oleng, sang menang Oleng mau dina semua niki semua Fox. Semotan Fox puniki mangde Oleng niki semotan Fox sanikari ring margi alon-alon sanikari ngelembur semangat niki nggih mencari cuan mangde niki ring bulan depan dados niki metumbasan ring restoran favorit intinya nggih. Lah semotan Fox makin gaya pacang calling-calling dumun niki sanes sampun bergabung sareng gaya ring aplikasi Fox Radio sane durung langsung wonten niki meluncur ring aplikasi semotan Fox bergabung langsung ring 99,3 FM. Lah niki sampun lali langsung di live chatnya dituliskan semotan Fox mungkin mungkin kirim salam utawi niki request tembang juga dados nggih. Gaya makin pacang calling-calling niki sanes sampun bergabung wonten Made Waras ini nyarengi niki ring udangan Nusa Dua rajang wengi. Sok semua sampun bergabung ring Nina semua semangat semotan Fox nggih. Wenten puniki nyarengan gaya Nini Gusta ring wewidangan pemedilan niki menggatra macang ring Bu Gong Biang Rake wenten Bu Tut Sidakarya wenten Bu Putu Kebo Iwo lan juga GI. Waduh sok semua niki sampun nang dumun berpindah channel wenten Pak Ketotari Segini Dinasra bergabung ring wewidangan Padang Sambian niki menggatra macang ring Pak Tupurwa Cambo S wenten Kandi Afika Putu Drupadi lanjut wenten Pak Wen Selamat niki bergabung sareng GI ring wewidangan makin Hajang Wengi wonten Pak Karena ya sering ngewidangan seririt nyerengin sampun api niki dinginnya ring seririt. Tapi kak dingin banget. Tapi kalau memang sampun biasa tan jaga rasa gih. Yang penting ya sehat selalu mantan sampun alali dijaga kesehatannya lan didampingi juga dengan minyak balur sanga-sanga mangde kehangatannya niki juga tetap terasa niki sama Fox. Lanjut niki Pak Karniasa menggatra majang ring Bu Manggon Dong Kipli Bu Kade katanya niki semangat ngelembur. Wenten Dewa Nyaman Witnyana niki bergabung ring widangan Bedugol Rahajang Wengi. Sok sama sampun nyarengin wenten Mang Ming ring wewidangan manakah sok sama sampun nyarengin tulikop niki nggih Rahajang Wengi. Sok sama pun niki megatra majang ring Dek Nari Tut Nari Panda Ebi Afika Dek Raden Mang Chandra pun api gater katanya. Pasti nenten males WhatsApp niki Mang Chandra. Lanjut wenten Putu Suryatini bergabung ring widangan Bangli nyarengin ge aya. Wenten Bu Gong Biang Rake niki nggih ring widangan Tegal niki gatra majeng ring Nini Gustalan Bu Joni katanya Rahayu. Wenten Nini Bulan waduh Nini Bulan bergabung niki sok semar rajang mengilan salam kenal sareng ge aya. Niki megatra majeng ring oh tidak ada. Sok sama sampun nyarengin ge aya nggih. Lah sampunan numun kija-kija sama Ton Fox ge aya kari wenten niki nyatos gala salah sawangi.

sama Town Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang.

0: kembali rupiah Kemanten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indeks informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Lagu-lagu pilihan Pop Bali.

Kepempok Radio Bali Voice of Sangat-sangat Mana Budaya Indonesia. Ceruk cuk campur Mang Dengambul Niki sama Tan Fox pasangannya. Ajak Niki sama Tan Fox ngajang-ngajangan sani enak-enak nggih. Tor ditambah dengan pemandangan sani bece ditambah Niki sama Tan Fox sayangnya langsung bertambah dari 70 langsung 110.000. Lan sama Tan Fox meniki sale bingung ningkan ngajak pasangan ganteng nggih. Panjang mantan iki menuju ring mengole-ngole Kristo sama Tan Fox sampun nang ragu. Driki sampun wenten menu ajengan sale tentunya madu cita rasa khas ring ulam ayam bebek bebas samian wenten sama Tan Fox. Napi male driki juga wenten pemandangan danu sale terpastinya ngariarin sama Tan pasangan niki menikmati lah nika ajengannya nggih nanging driki halal nggih. Nenten wenten ulam bawi pokoknya sama Tan Fox. Genanya ini mentering jalan sawah nomor 122 Desa Pacung Mitra Kabupaten Gianyar Bali Samotan. Gini Samotan Fox Siki Pacang Mendue Parikrama Driki juga dados Maminan dados nampung Nyantos kutus tali diri. Piknik pun Driki dados kesarkin keluarga. Mungkin Niki Benjang hari Selasa sih. Nanging ya daripada ngambul Niki pasangannya Samotan Fox langsung mantan Niki menuju ring mingulingulik resto estetik Niki kesarengin keluhan danu bagus saking ring sangat-sangat.

Angel di FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sira punika sane merasa ring dina semua ternyata tiba-tiba sampun wengi niki nggih. Wow, rasanya memulai hari. Ternyata waktunya cepat sekali berjalan makin semotan Fox. Nggih. Mangna waktunya nanti terbuang sia-sia, lebih efektif dan tentunya lebih produktif nih untuk semotan Fox. Coba niki semotan Fox ngarianin prioritas harian. Tulis niki napi-napi manten sane semotan Fox harus lakukan makin ring hari niki lan utawi benjang mungkin iki sane realistis nggih sampun nang sane tiba-tiba pacang niki jogging 10 km Yening memang realistis untuk semutan Fox dah dah silahkan Yening nenten sampun nang dungun. Coba mulai dari niki yang sederhana mantan semutan Fox, hindari multitasking utawi niki mengambil pekerjaan berbarengan sekaligus niki nggih sane ngarenin otak niki yang capek sendiri semutan Fox. Tahu-tahu niki yang anenten selesai, yang B mangkra, yang C tertinggal, sane lianan juga niki terjadi. Banyak juga niki ngarianin teknik time blocking wastan niki semotan Fox utawi metode Pomodoro. Mangda kerjanya lebih fokus lan nenten gampang terdistraksi. Mungkin maksudnya niki time blocking yani dari jam 1 sampai jam 3 semotan Fox niki mengerjakan kerjaan A. Dari jam 3 sampai jam 6 semotan Fox nyarenin kerjaan B lan seterusnya niki nggih. Lan sebenarnya produktif niki nenten di soal sibuk seharian semotan nanging uning sampai mana semotan Fox niki bekerja lan mana yang harus diselesaikan dumunan niki nggih. Niki mana saking kuara, ya nih hari ini masih keteteran untuk ngatur waktu. Semoga Fox tenang, jam memang sih 24 jam. Nah, caranya Nika harus betul-betul diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan semoga Fox.

0: Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone. Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas.

0: 081-933-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

99.9 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangha-Sangha Bara Budaya Indonesia. Sobatan Fox, semakin waktunya gaya untuk lanjut puniki sapa-sapa sobatan sami sana sapa nyerangin gaya kering aplikasi ternyata kari wentan niki nge wentan Pak Gongura Ajus Bali niki Megatre Majang Ring Pak Desuda, Pak Putu, Wentan Fendi Gongurah Dalung katanya nih. Tetap semangat, suksema. Wentan ini udah pengen SDC nyarangi ring wawidangan ke bagian kayu bihi. Nanging sama Pak Fox, mawinan ring WhatsApp nih ternyata sampun membludak. Ya ayah ke WhatsApp Dumun ring 087-808-555-993. Wentan Patu Purwo nih nyarangin ge ayah ring wawidangan sesetan. Wentan Niki Blingurah Endu bergabung sering ge ayah ring wawidangan Tulikop. Moyantini nyarangin ring wawidangan Salat Duda. Wentan dan Bu Madewaras ini bergabung ring wewidangan Nusa 2 Nusdu Nusa 2 Wentan Mbok Komang Sri niki nyarengin ge ayah ring wewidangan Tegenungan. Wentan Abah Waisel niki bergabung sareng ge ring wewidangan Samplangan Gianyar. Moira Susiadi niki nyarengin ring wewidangan Penebal. Wentan puniki Om Swastiastu Mewali Ari Shinta bergabung niki suksama sama nyarengin niki suksama muali nggih sampun request tembangnya sampun mengudara. Lanjut wenten sirakah puniki Nini Zeren ring Gunung Guntur niki Rahayu Muwali. Wenten Ibu Elasri bergabung ring Wudian Beli Tabanan. Wenten Bula Sumar niki bergabung sareng nggih ayah suksama sama sampun nuwun kija-kija status sareng nggih ayah nyantos galas salah sawangi.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
4: Duh, capek juga ya beresin kamar.
5: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
4: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
5: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
4: Emang nggak jauh dari Renon?
5: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
4: Ada treatment apa aja emang?
5: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
4: Harganya affordable nggak?
5: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
4: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
5: Gas!
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878 1838 9847. Let's rejuvenate your mind,

FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bara Budaya Indonesia. Selamatan Fox, selamatan Fox. Aku Seng Nawang, si kita bangsa King Haradi Bulbut Ben Niki, ya selamatan Fox. Lan selamatan Fox, mawinan selamatan Fox nanti nuning Niki. Ya Niki pacang memberi informasi. Untuk selamatan Sani Kayu mendapatkan promo periode spesial pinanggal 1 April nyantos 30 Juni 2026 ring sanga-sanga langsung mantan Niki rau ring kimia farma terdekat. Mawinan selamatan Fox ya ini selamatan Niki numbas 3 minyak balur klasik utawi numbas 2 minyak balur ultimate selamatan Fox utawi hanya numbas Niki mantan Niki minyak tanah mila tanahmu klasik utawi sani ultimate selamatan Fox di masing-masing pembelian pacang mendapatkan free natural cream nih nggih. Nenten mare perlu bingung nih kan ngomongin yang sanga-sanga selain ring kimia farma sanga-sanga juga sampun tersedia ring ke-24 apotek lan senturi seluruh Indonesia. Nampi mare butnya nih kan juga sampun menten ring di keranjang Bali ring lantai 1 Selatan Fox nih sampun mantap produk sanga-sanga asli pastinya nggih. Racikan Babe Bambang Pranoto sanika produksi oleh pabrik sanga-sanga Selatan.

99.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangga-Sangga Bana Budaya Indonesia. Wenten puniki samoton sanekari bergabung serengge aya, astawan bergabung ring buleleng. Samoton Fox ge aya lanjut tuh muniki calling-calling ge mawinan. Samoton niki ternyata kari semangat niki nyarengin ge aya ring aplikasi lan juga ring WhatsApp ring 087885559993. Sok semua pemangat niki samoton Fox sampun kari bergabung. Wenten beli Made Hendra niki nyarengin di ereng WhatsApp. Lah ring ngobidangan tabanan. Lanjut Maputu Febri niki bergabung ring ngobidangan Dharma Sabah. Wenten beli gede pasa niki nyarengin ring ngobidangan Merpati Monang Maning. Ibu Ti Febrian niki nyarengin di ayah ring ngobidangan Monang Maning. Wenten beli Yansu bergabung ring ngobidangan Klungkong. Wenten Yan Bur Arini niki nyarengin di ayah ring ngobidangan Kesiman. Wenten beli Gus Bawa niki bergabung sarang di ayah ring ngobidangan Batu Bulan. Mbok Kadek Devi niki Mbok Kadek Evi maksudnya nggih nyarengi ring widangan namun nang maning. Sok sama-sama bergabung lan salam kenal sareng ge ayah Budi Arto ditunggu mantan tembangnya nggih. Lanjut wenten Pak Putu Julio nyarengi ring widangan Tulikop gianyar. Wenten Pak Tu Arya niki bergabung sareng ge ayah Rahajang Wengi. Setelah hajang mungkin ring widangan desa Ulakan Manggis Karangasem. Siap, sok sama-sama bergabung Pak Tu Arya. Lanjut, wenten di Putus Stone niki bergabung nyerangin ge ayah ring widangan yang batu. Wenten Kang Saidi niki bergabung sarang ge ayah. Selamat malam dan salam kenal sarang ge ayah. Sok sama-sama Fox sampunan mungkin kijek-kijek. Stay tune niki kari sarang ge ayah ring tembang tresna.

Selamat pagi, Mempok Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sabar tegar sut mengeluh. Semetan Fox, pokoknya Niki napipun yang terjadi hari ini tetap disyukuri. Semetan Fox, Niki sampunang banyakan mengeluh. Niki semetan, syukuri napipun, lan terima segalanya dengan lapang dada. Sampunang lali untuk tersenyum, mawinan tersenyum. Niki membawa berkat untuk Semetan Fox dan juga sekitar. Ini Semetan Fox tersenyum, percayalah mood Semetan Fox Niki perlahan-lahan juga akan membaik. Sila sampun membuktikan Niki. Lan Semetan Fox, Niki mantan informasi sanegai ketul saking Denpasar dota viral ring platform Instagram Niki nggih. Wakil Wali Kota Denpasar Niki menerima kunjungan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Niki membahas kerukunan dan juga dana hibah. Lan Niki Wakil Wali Kota Denpasar Bapak IKD Agus Arya Wibawa menerima kunjungan dari Freddy Tuda bersama Forum Kerukunan Umat Beragama utawi FKUB Kabupaten Minahasa Tenggara ring kantor Wali Kota Denpasar Senin 18 Mei 2026. Kunjungan Nike merupakan bagian dari kegiatan studi tiru pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terkait pengelolaan kerukunan umat beragama serta mekanisme pemberian dana hibah dan bantuan sosial ring Kota Denpasar. Wakil Bupati Minahasa Tenggara Freddy Tuda juga nikah Kota Denpasar dan juga Bali selama ini dikenal sebagai daerah percontohan ring menjaga kerukunan antar umat beragama. Salut gak ya Sultan Fox? Lan Sultan Fox, Niki tetap jaga kerukunan, toleransi, lan ketentraman masing-masing. Ya Sultan, sampunang lelah untuk berbuat baik, mawinan kebaikan selalu datang ke orang sani, selalu memperlakukan orang lain dengan baik.

0: kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya.
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng ada lawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
6: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
7: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
8: Wait a minute.
6: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
7: Sumpah bro, OTW download ah.
6: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai

Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selatan Fox Fabrik Sanga-Sanga Puniki Sanem Genaring Margi Sawa Nomor 88 Babagan Kabupaten Gianyar Bali Mangkin Bangga Mempakai Link Nikiring Sanga-Sanga Klasik Lan juga Sanga-Sanga Ultimate. Tentunya Niki Sanem Ultimate racikannya lebih ultimate Selatan Fox. Nangis Selatan Fox ngiring waspada ngiring produk-produk palsu mawinan produk asli Babe Mamang Pranoto hanya memproduksi dengan waste Sanga-Sanga. Lan wetan foto Babe Mamang Pranoto ring kemasan semotan. Untuk Sanik Ayu Niki ngemastian keaslian produk lan nguningin harga resmi langsung Niki dadas mengunjungi Instagram ring at sangasanga_bali. Talar Niki Sanga-Sanga juga mendui website ring www.balihealingoil.com wetan juga ring www.sangasangaofficial.co.id.

Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sobat makin niki gaya lanjut untuk menyapa dumun sama pansane karis tekton sarang gaya niki ring aplikasi WhatsApp 087-808-555-993. Wentan Pak Kade Armunanta niki nyarengin ya ayah ring udang padang getah serah hajang wangi salam kenal langsung semua sampun nyarengin ya ayah. Wentan Pak Kade Satriani niki bergabung serang ya ayah ring udang kerobokan Pak Kade Wati ring udang buleleng. Wentan Pak Kade AC niki bergabung serang ya ayah ring udang kesiman Pak Tut Adi Dharma ring udang pupuan tabanan. Wentan puniki nyarengin ya ayah sirekah puniki geng biang raka nyangi ring WhatsApp Adi Suputra beli doping SDC wenten Limoha bergabung ring widangan nasi dekarya wenten puniki bergabung sarang ge ayar hajeng wengi sirekah puniki Theodorus Yudhistira niki bergabung ge wenten Pak Komang Chandra Sedata bergabung sarang ge ayar ring widangan munggal kubu Karangasem wenten Bu Desa ring widangan Gianya hajeng wengi. Salam kenal sarang ge ayah. Suk sama-sama bergabung sonton Fox sampunang numun kija-kija. Stay tune numun iki sarang ge ayah ring tembang tresna. Nyantos galah salah sawangi sonton Fox.

0: ada lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali.

0: Voice of sangat-sangat barang budaya Indonesia. Sultan Fongsan kerasa Niki wantah tembang pengiring hantek ge ayamu putering tembang tresna. Maminan sampun galas salasungi waktunya hantek ge ayah juga Niki pamit undur diri. Sultan Fox rahajang mas andekan, dumugi bencang harinya lancar, segala aktivitasnya dilancarkan, rezekinya dilancarkan, moodnya dibaikkan. Sane makin harinya terasa berat, bencang diringankan, bencang dilancarkan pokoknya. Ya langsung mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar ngelungsur mau pamit semotan Fox sampun lali setate tumbuh dadah lebih baik kesaringan 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-sanga sing adil lawan. Ya pamit semotan Fox Om Santi Santi Santi Om.
1: Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bisa menari.

Sang tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinakawetuning kare pasir rangelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Geng ada lawan.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, Bahana Budaya Indonesia. Rahajang sama Tuan Fox. Nah, pun api gadren dikirin sama yang makin. Mualis orang Gus Gandi, Ring Zona Indonesia. Tumbuh jadi lebih baik, nggih.

sangat-sangat. The Titans, rasa ini, rasa yang pagi ini membuat gundah gaulana ya. Karena sebagian besar ya, hari ini Pulau Dewata diterjang hujan ya. Ada juga yang mendung, udah selesai hujannya. Nah, kalau di kawasan Gatsu ya, Semeton, Gatot Subroto, tengah ya, hari ini sudah atau pagi ini sudah diguyur hujan lagi ya. Di sebagian lainnya masih mendung dan gerimis kecil-kecil ya. Bagaimana cuaca di tempat Semeton? Coba dikasih tahu Gus Gandhi dulu ya. Tentunya di 087808-5993 atau di Fox Mobile aplikasi. Semeton juga bisa ikut gabung di sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM dan juga Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Atau bisa mendengarkan juga ya live streamingnya di website foxradiobali.com. Tinggal cari aja yang 99,3 FM. Sebagaimana dari perakiraan BMKG wilayah Denpasar ya, hari ini Pulau Dewata Bali memang diprediksi akan diguyur hujan sebagian besar ya. Hujan ringan hanya saja di beberapa wilayah seperti Bangli dan Karangasem dan juga Gianyar serta di Badung dan Tabanan ya. Hari ini diperkirakan ya hujan disertai dengan petir ya. Semeton, dengan cuaca yang sudah enggak menentu ini, mari kita jaga kesehatan bersama ya, dengan cara juga menjaga pola makan, dengan cara menjaga pola tidur, olahraga yang cukup, minum air putih yang cukup, dan jangan lupa untuk selalu membawa minyak balur sangat-sangat jikalau ya tiba-tiba ada keluhan sakit bangkiang, lima semutan, atau masuk angin, langsung balurkan dengan minyak balur sangat-sangat sing adelawan.

0: Hey bro, kenapa mau kalau nekuk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
4: Sesambune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini ten beci.

dengan lawan. Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Sudah di request oleh Semeton Fox yang ada di kawasan Abian Semal, Jagepati, Badung ya. Ada Adi Suputra, terima kasih banyak udah ikut gabung setiap pagi ya. Sudah sarapankah pagi ini? Kalau sudah, coba info sarapan apa enaknya di cuaca yang hujan seperti ini. Coba kasih tahu Gus Gani dulu ya, jangan bilang bubur ya. Giginya Gus Gani masih cukup keras untuk memotong daging, jangan bilang bubur. Bu Joni, Pak Joni di kawasan Buana Indah, suksesmu sampun nyaringin Gus Gandi. Salam kuning niki, sarang pianak ditiang wayang Joni Marta di Dalung katanya nih. Terus ada juga Madi Hendra Gunarta, semoga sehat selalu katanya. Tembangnya nih request kuning Gus Gandi, Leto Ruang Rindu ya. Suksesmu sampun nyaringin Gus Gandi. Genten dalar niki nggih. Wenten Mok Yantini di Selat Dude, hadir Gus Gandi. Buat Gus Gandi selamat bertugas saja katanya ya. Terus yang tumen rajin sekali ikut gabung di pagi ini ya, sangat-sangat saya ada lawan. Nini Desi Aditya yang paling cantik di Gianyar niki. Semangat pagi Gus Gandi, semangat bertugas katanya ya. Mau request lagu Al Ghazali Kesayanganku, ditunggu ya karena lagunya agak slow ya, agak siangan dikit Gus Gandi puterian ini ya. Ingetan sarapan nemu nih, tapi niki menu sarapannya pagi ini ya. Pak Di Pego, terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini. Sarapan nya bubur niki. Bubur kacang hijau tapi bubur napi niki jaksa kenang nah ini niki nggih.

0: Anda di Zona Indonesia.
1: Ge, enggalin mas Ayaga atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas Ayaga, pang ten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak mekelo ajan. Sing suat-suat tuleng tuni. Na engken ge.
2: Mau ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, je uleng tuni makelo saja nulian iki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki gelah mok ge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija cek tempelur wak. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane

Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda. Menggagas konsep dan gaya tradisional dengan tak meninggalkan sentuhan modern dari interiornya. Cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1800-an dan mengalami pemugaran sejak tahun lalu ini berlokasi di Jalan Siliran Lor No. 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Indonesia, selamat tahun Fox yang pagi ini ya masih prepare mau ke tempat aktivitas ya, jangan lupa untuk selalu mengecek yang namanya barang bawaannya ya. Semoga perjalanan berjalan lancar, semoga apapun yang sudah diagendakan hari ini berjalan sesuai dengan rencana. Jangan mengatakan ya bahwa hujan itu adalah sebuah hambatan ya. Kenapa demikian? Karena hujan itu pembawa rejeki. Rejeki bagi orang yang menjual jas hujan, rejeki bagi orang yang menjual sendal. Karena tiba-tiba Gus Gandhi tidak membawa sendal, ya udah akhirnya Gus Gandhi beli sendal gitu ya. Itu biasanya orang yang mengatakan yang sudah tidak hujanan, misalnya jangan mengatakan hujan itu sebagai halangan. Nah, nasi hujanan ya. Kalau yang udah hujanan bilangnya aduh hujan ini apa segala macam bla bla bla bla gitu. Karena dia hujanan. Kalau enggak hujanan pasti bijak jawabannya gitu. Tapi kalau yang satu ini sih sebenarnya memang untuk kita semua, terutama siapapun ya semeton yang pagi ini sedang mencari pekerjaan, atau mungkin tetangganya yang lagi nganggur dan perlu pekerjaan, semeton wajib mendengarkan informasi yang satu ini. Kebengang dumuniki kupingi apang sing planning hang niki gendan ge, karena PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan di bidang ya posisi supervisor area, manajer operasional HRD, terus ada administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stok opnam, terus ada teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, supir, staf gudang, waker atau penjaga malam. Terus kan

Toko Klendis area Badung Utara niki meliputi Mengui Sangeh Dalung lan Toko Klendis area Tabanan niki semeton Toko Klendis area Negara niki wenten ring Negara lan Tegal Badeng taler Toko Klendis area Singaraja kenten taler niki Toko Klendis sane jagi dibuka segera niki semeton nggih ring Seririt niki semeton. Nah taler niki caranya nih, semeton bisa langsung bawa lamarannya, langsung interview ya, diadakan selama bulan Mei 2026. Nah, lamaran langsung juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis yang ada di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat ring genah semeton. Utawi niki dados kirim email semeton nggih recruitmentklendisbali@gmail.com. Nah, informasi sejangkepnya nih semeton hubungi kemantan nomor teleponnya nih 0877612991127 utawi 0819351029997. Nah, niki setiap hari Senin sampai Jumat semeton utawi cek langsung Instagramnya nih niki @lokerbaliklendis lan @klendisgrosirbali.

0: Ngurus perusahaan, sering banget Titia ngerasa yang kenyal, pikiran sani suntuk, lan sani lianan. Nanging, Titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Titia selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Satu lagu dari Last Child, Duka, yang udah di request oleh Aris Sugina Dinastra ya, di kawasan Gunung Andekase. Terus Gus Gani juga mau menyapa ada Pak Wayan Slamet di Samplangan ya, selamat pagi saja. Terus Gung Murah, gimana kabar Pak Gung di kawasan Dalung pagi ini ya, semoga cuaca segera cerah katanya ya, secerah harapanku padamu katanya Niki. Hai, siapa yang dimaksud Niki Pak Gung? Semangat Niki menghidang bergomal-gomal ria Niki. Wenten beli kadek pajar sangat-sangat Niki. Gianyar sabah Niki beli Gus. Yen bes sabah pasti blues Niki. Tapi ada yang masih jadi perdebatan sampai sekarang dan belum ada yang bisa menjawab. Nyuh tuh anyud blues apa sing? Rahajang semang dumun Niki. Wenten gek citra ring wewidangan Bangli Niki nge. Ring semangnya mangkin Niki sampun nguel sing jelas Niki. Neh kal tiang kirimin stiker pipis jani neh. Rahajang semang dalar Niki. Wenten Tika Saraswati Niki nge. Ngomong-ngomongin Tika Saraswati Niki, ada cara nak penyanyi Bali sana Niki, coba aja alih Niki. Ada Tika Saraswati, ada penyanyi Bali Niki. Jangan-jangan dia ini yang menyamar mirengin Gus Gandhi Niki. Ada Rajang sama teman Niki. Wenten Pak Wayan Sugita Ajus Niki. Ring pemidangan Kute Niki sampun nyarengin Gus Gandhi ring sebangnya mangkin Niki nge. Rajang beraktivitas kayak manten. Kesarengin periring suka jiwa taler Niki Gung Haji Apel suksesmu sampun nyarengin Gus Gandhi. Wenten Mbok Mang Ming niki ring tulik kebianyar kone niki sampun nyarengin niki tuh ngujang kone beli cinta kucing dalam karung kone niki aja cinta kucing dalam karung maksud niki kengkin niki sekenal niki kayaknya uang makan uang piring niki. Request temang kone niki nge Mali Jebos Gus Gandhi jagi putarkan 17 yang kemarin. Tapi ya kalau beli cinta dalam karung niki rasanya seperti lagu

Ya, pesannya tolong didengarkan, jangan sampai terabaikan. Karena kalau yang namanya minyak balur sangat-sangat ya, khasiatnya sangat banyak ya, mulai dari meredakan yang namanya pegel-pegel, masuk angin, tangan kesemutan, dan lain sebagainya. Sampai yang kronis juga bisa disembuhkan ya. Tapi yang perlu juga semeton ketahui, kesayanganku ya semuanya, tolong didengarkan ini. Produknya tidak hanya minyak balur semeton, ada banyak sekali yang bisa semeton dapatkan, mulai dari sabun, bubuk sangat-sangat, skincare, sampai juga ada dupa. Nah, khusus untuk minyak balur ya semeton, jadi Ultimate Sangat-Sangat ini menggunakan 140 bahan alami pilihan dan diracik secara khusus untuk memberikan rasa nyaman serta relaksasi pada tubuh. Terlebih adanya aroma lavender yang pasti membantu membuat kita untuk jadi lebih tenang lagi ya. Nah, untuk informasi lebih lengkap semeton silahkan rauh ke manten ke Fox Radio Bali sana megenah niki ring Margi Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Denpasar utawi pesan ke manten ring 081993-1102. Sekali lagi 081993-1102. Sangat-sangat sing ada lawan.